0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Aduh, rencana liburan kemana nih kamu? Kalau ponakan aku sih kemarin udah heboh banget sama teman-teman satu kelasnya. Katanya mau perpisahan, mereka mau jip-jipan nih gitu di Merapi sana, teman Pro 2. Ini jadi salah satu kayaknya kegiatan yang seru juga ya, apalagi buat kamu yang memang adventurer, suka sama kegiatan alam. Ini bisa jadi pilihan sih buat liburan. Atau malah sebenarnya ada yang kemarin kepikiran pengen, pengen muncak yuk gitu ke gunung. Gunung mana dulu nih? Gunung Merapi. Nah, kalau menurut Balai Taman Nasional Gunung Merapi, TNGM, teman Pro 2, ini ditegaskan kalau semua jalur pendakian menuju puncak Merapi itu masih ditutup ya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Karena memang ada sejumlah konten nih di media sosial yang itu tuh memperlihatkan aktivitas pendakian, dan jadi kayak mengesankan bahwa jalur ke puncak Merapi itu udah dibuka lagi gitu, padahal belum, teman Pro 2. Nah, kalau menurut Kepala Balai TNGM Heri Wibowo, ini penutupan pendakiannya masih diberlakukan karena aktivitas vulkanik Gunung Merapi ya ada di level 3 atau siaga gitu. Ini penting nih untuk kita tahu levelnya berapa, level 3 ya atau siaga. Jadi semua aktivitas pendakian tidak direkomendasikan, teman Pro 2. Yang kamu lihat di medsos bisa jadi mungkin konten lama atau gimana tuh ya, kok bisa sampai ada konten mereka mendaki ke Gunung Merapi gitu kan ya. Karena memang jalur pendakian lewat New Selo itu masuk ke dalam kawasan rawan bencana. Jalur masuknya dari pintu masuk pos 1, pos 2, Pasar Bubra sampai kawasan puncak itu memang radius yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik, teman Pro 2. Jadinya memang diimbau oleh TNGM tidak mudah percaya informasi yang bukan dari sumber resminya ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen info lengkap dan info validnya, bisa kamu follow tuh BPPTKG ataupun juga pemerintah daerah terkait pengembangan atau perkembangan aktivitas Gunung Merapi gitu ya. Biar sama-sama enak dan pastinya tetap aman gitu. Liburan tuh bukan cuma nyaman tapi juga harus aman, teman Pro 2.

Yang sudah dia teman produa jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin chart berdua hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits

Ini udah mulai jalan nih, lumayan kalau pagi-pagi banget berangkatnya. Paling enggak di jalan tuh kamu masih agak slow lah ya, enggak terlalu terus kejebak macet misalnya. Atau kalaupun datang ke tempat favorit kamu buat wisata, dapat spot yang enak gitu. Jadinya enggak kehalang pemandangan orang-orang. Aku punya pengalaman waktu itu main ke Toraja, teman pro 2 ke Lolai. Itu ada namanya daerah Lolai tadi itu tuh katanya kayak negeri di atas awan gitu. Jadi kalau misalnya kita sampai di puncak Lolainya itu kita bisa ngelihat ada banyak sekali awan-awan di depan mata gitu. Sampai di sana iya sih, tapi bukan cuma awan-awan, tapi juga ada apa namanya tenda, terus banyak orang berkerumun. Jadi awannya enggak kelihatan. Kita harus menembus kerumunan orang itu baru bisa kelihatan awan-awannya. Wah, tapi yang namanya liburan tuh memang perlu usaha enggak sih, ya kan? Karena semua orang liburnya kebetulan di momen yang sama kebanyakan, ya kan? Libur sekolah misalnya. Kalau semua orang nunggu sepi ya susah ya. Salah satu usaha yang bisa kamu lakukan biasanya berangkat duluan sih, pagi-pagi banget gitu, supaya bisa dapet spot yang asik tadi itu gitu ya. Tadi dia nanya, Dis, kalau jalur ke Puncak Merapi ditutup, terus gimana dong kalau misalnya mau lihat pemandangan-pemandangan yang enak di sekitaran Gunung Merapi? Masih bisa, tapi memang bukan mendakinya ya gitu. Salah satunya kamu bisa ke objek wisata alam Kali Talang, teman pro 2, itu di luar zona bahaya ya. Ini menawarkan pemandangan Gunung Merapi dari jarak yang aman gitu. Seger juga kan udaranya. Kalau kamu mau main ke Kali Talang, ini bisa ya. Halo, apa kabar? Buat yang tadi komen di 08112511025, iya nih, tadi aku sempat nanya, kamu kalau misalnya liburan tim yang ya udahlah deket-deket aja atau harus jauh? Kalau iya kemana rencananya? Kenapa pilih tempat itu? Boleh share di 08112511025 ya.

0: Yeah.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak tau?
4: Hah?
3: Becky Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
4: Aduh, Neka.

0: Hati-hati lo, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
1: Ah wis to, ndak ada polisi kok iki lo ndelok rano polisi. Wis trabas wae lo.
0: Sabar to, ojo ngebut.
1: Wis, santai-santai. Pegangan.
2: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Teman Bro 2, waktunya untuk nyimak nih sekarang ada updatean info cuaca ya. Apalagi buat kamu yang kayaknya kegiatannya banyak banget hari ini. Dari pagi sampai nanti sore, pengen updatean terbarunya seputaran cuaca biar gak salah-salah pilih outfit ya. Soalnya kalau misalnya lagi jalan, pengen semua dibawa kan berat tuh. Apalagi kalau misalnya perlu bawa baju ganti gitu ya. Kira-kira enaknya baju yang tipis-tipis aja atau kayaknya perlu nih tambahan sweater, jaket, temen-temen dua gitu ya. Karena memang cuacanya bisa dingin ekstrim atau panas banget gitu kan. Nanti perkiraan cuaca hari ini untuk cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport itu bakal disampaikan perkirawan Rahma Fauzia. Sementara untuk perkiraan cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perkirawan Nur Hadi, teman Pro 2. Barengan sama info cuaca Pro 2 Jogja ya.
1: Info Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Perakiraan cuaca untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini area bandara diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Perakiraan cuaca untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini area bandara diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Idenya Project Pop bisa aja gitu ya, ada aja gitu idenya. Aku cukup takjub dengan salah satu liriknya yang semua bisa dilewati tanpa mati. Tapi ini penting banget memang gitu, karena sekarang kan katanya era yang namanya kesehatan mental itu tuh jadi salah satu hal yang krusial juga gitu. Kayak orang-orang kok gampang banget ya mengakhiri hidup gitu ya. Sesulit apa kita juga gak tahu memang ya. Tapi maksudnya kayak terus akhirnya jadi apatis dan kayak gak punya semangat hidup aja gitu kan ya. Makanya tadi mungkin bisa dengerin lagu ini temen Pro 2, cerianya dapet. Dan tadi ada lirik yang sebenarnya cukup powerful sih kalau kata aku tuh, semua bisa dilewati tanpa mati gitu. Cukup optimis ya gitu. Well, apa kabar buat kamu yang merayakan hari-hari penting, ada ulang tahun, anniversary, pencapaian, apapun itu ya, best wishes buat kamu. Waktunya liburan, yuk dirayakan dulu temen Pro 2. Mau kemana? Kalau tadi aku sempat infoin seputaran jalur pendakian ke Merapi yang ditutup, tapi memang wisata alamnya yang radiusnya aman dibuka kok gitu, masih bisa Kalitalang salah satunya gitu ya. Kalau kamu mainnya ke area selatan, ke pantai, berarti ya pantai di Bantul itu banyak banget teman Pro 2. Dan tiket retribusi pantainya tuh semakin murah mulai Juli, berarti mulai besok. Dari yang tadinya tarifnya Rp15.000 jadi Rp5.000 aja di wisata pantai baratnya ya. Ini termasuk Pantai Sama sampai Pandan Simo, teman Pro 2. Terus kalau Parangtritis sama Depok gimana, Dis? Itu masih tetap Rp15.000 tapi berlaku untuk semua kawasan wisata Pantai Selatan Bantul tanpa biaya tambahan, teman Pro 2. Jadi masuknya lewat Parangtritis, Depok gitu ya. Tapi habis itu tuh berlaku untuk semua kawasan Pantai Selatan Bantul. Asik. Mantai dulu kali hari ini. Ada yang punya rencana ke pantai, teman Pro 2? Liburan dulu ya.
1: Liburan yuk. Liburan yuk. Liburan yuk.

Pada sama teman-teman Pro 2 yang kayaknya lagi pengen cari liburan yang berbeda. Kalau biasanya lihat wisata alam aja, atau mungkin banyak tempat-tempat yang wisata sejarah, wisata budaya begitu kan ya. Ada cara lain untuk bisa menikmatinya teman Pro 2 sekarang tuh yang lagi ramai juga adalah wisata kebugaran atau wellness ya. Nah, salah satunya sih kalau kamu memang penasaran sama berbagai ramuan tradisional Jogja dalam bentuk jamu, ada loh aktivitas wellness yang bisa kamu coba sebenarnya. Cobain deh di misalnya jamu ginggang ya di Pakualaman. Itu ada pengalaman untuk lihat langsung pembuatan jamunya. Dilakukan dengan cara tradisional pastinya ya. Ini bisa nih di jamu ginggang atau bisa juga di jamuku teman Pro 2. Itu ada workshopnya. Biasanya ditawarkan untuk yang berminat, kalau misalnya pengen lihat dan pengen ikut gitu ya, gimana caranya meracik jamu sampai menemukan rasa yang enak, tapi juga terus manfaatnya kerasa gitu ya teman Pro 2 ya. Karena kadang-kadang ada yang, wah ini jamunya untuk ini, tapi begitu diminum, aduh kok rasanya pahit banget ya. Tapi memang setiap jamu tuh kan khasiatnya beda-beda ya, ada yang memang secara rasa dia masih enak untuk diminum oleh semua usia, tapi ada juga yang kayaknya wah pahit bener ya. Tapi memang manfaatnya tuh banyak gitu. Malah untuk berbagai jenis penyakit tuh ada aja gitu ramuan jamunya. Boleh tuh sekali lagi kamu cek, kamu catat ada di jamu ginggang sama di jamuku ya. Langsung aja googling deh. Dua tempat tadi itu menawarkan experience untuk mengalami gimana meracik jamu yang asik nih untuk momen liburan kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya, My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Prodway Weekly Hits.

Pro 2. Di sepeda sahabat teman Pro 2, waktunya buat Far Visual Asa Review teman Pro 2. Gimana kamu yang tadi dini hari ya? Sempet deg-degan karena jadi salah satu momen yang cukup mendebarkan karena memang dua-duanya adalah tim yang besar gitu kan ya, dan juga memang menjadi pilihan banyak orang untuk menjagokan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya begitu kan ya. Brazil, terus juga Jepang, tapi sayangnya mereka harus bertemu di awal dan dimenangkan sama Brazil ya, dengan skor 1-0 teman Pro 2 untuk babak pertama. Kemudian juga di babak kedua itu bener-bener deh, mungkin buat para supporternya Jepang ini jadi salah satu yang gregetan gitu, karena akhirnya bisa menambah poin Brazil dengan satu gol lagi, 2-1 gitu ya, meloloskan tim Samba ini ke 16 besar. Sementara Jepang ini nih menjadi trauma tersendiri pastinya buat Jepang, karena gagal mematahkan kutukan ya. Mereka belum pernah nih nembus perempat final Piala Dunia teman Pro 2. Gimana dong ya, samurai biru yang satu ini, aduh sayang sekali, padahal wakil Asia nih gitu ya. Biar ada wakilnya aja gitu, gak semuanya dari benua Amerika ataupun juga Eropa dan Afrika teman Pro 2 ya. Cuma sayangnya memang akhirnya Jepang harus tumbang juga gitu di tangan Brazil. Ada banyak komen netizen yang bilang sebenarnya Jepang tuh sekeren itu mainnya. Ada juga yang bilang, wah itu sih golnya terakhir punya Brazil tuh lucky goal aja gitu ya. Tapi apapun pendapat netizen, yang bermain di lapangan adalah para pemain, pastinya mereka yang paling tahu gitu kan gimana permainan ini kemudian endingnya akan jadi seperti itu gitu ya. Tapi Jepang kalah terhormat gak sih teman Pro 2? Walaupun katanya baru on fire di babak kedua nih Brazilnya, tapi di menit-menit akhir memang kayaknya semua orang mati-matian sampai titik darah penghabisan ya, sampai keringat terakhir netes tuh gitu, mereka masih terus berjuang. Kalau peluitnya belum bunyi mah gedor aja terus gitu. Gimana? Jadi kemarin kamu termasuk yang support Brazil atau dukung Jepang teman Pro 2? Banyak keseruan di Piala Dunia 2026 gitu ya, tapi memang kayaknya masih menunggu beberapa tim lain juga yang untuk melaju ke babak selanjutnya, supaya ketahuan nih mana ketemu mana ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu jagoin siapa nih? Jagoin tim mana?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sama di Spar Visual Asari View ya. Gimana tim favorit kamu, udah tumbang duluan sebelum melaju ke babak 16 besar teman Pro 2? Aduh, perempat final yang bikin deg-degan ya setelah Brazil menaklukkan Jepang. Kali ini ada satu lagi raksasa yang tumbang teman Pro 2, Jerman yang harus mengakui keunggulannya para gua ya. Wah, aduh. Tapi ini juga cukup kontroversial karena sebenarnya di awal sebelum penalti di perpanjangan waktu teman Pro 2 sempat ada gol tambahan ya dari Jerman. Harusnya tuh skornya 2-1 gitu. Tapi terus kemudian wasit itu mengarahkan untuk kemudian ada review dari VAR gitu kan. Tapi ini bukan VAR Visual Asa Review ya. VAR yang beneran nih gitu, untuk ngelihat apakah kemudian gol tadi itu tuh bisa disahkan sebagai sebuah gol gitu. Karena memang sebenarnya ini ada aksi perebutan nih, perebutan bola antara bek timnas Jerman Waldemar Anton teman Pro 2 sama kiper Paraguay Orlando Gil ya. Dan ternyata ketika si wasit di lapangan sudah mensahkan gol 2-1 tapi kemudian direview ulang dengan VAR, dianulir tuh golnya katanya. Makanya ini menjadi salah satu yang disesali banget sama tim Jerman sebenarnya, termasuk juga sang pelatih ya gitu, Julian Nagelsmann teman Pro 2, dia ngerasa bahwa loh kok bisa ya gitu. Tapi memang mungkin cukup apa ya istilahnya, cukup berbeda antara apa yang dilihat oleh wasit dengan yang dilihat oleh VAR begitu teman Pro 2. Makanya kemudian berlanjutlah ke drama adu penalti ya yang dimenangkan oleh Paraguay. Akhirnya Der Panzer tumbang juga gitu. Ternyata tidak sekokoh tank baja ya, kali ini harus mengakui keunggulan Paraguay. Nanti beberapa pertandingan lainnya pastinya juga akan menghadirkan keseruan-keseruan atau mungkin kejutan-kejutan tambahan teman Pro 2, karena masih berlanjut nih ya.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky pulang gak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aku neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh jo ngebut.
2: Wis santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Sobat Pradua, kabar kamu hari ini kayaknya sih seru banget karena ternyata liburan tuh memang momen yang ditunggu-tunggu gitu ya. Apalagi buat yang dari kemarin liburan jarang atau juga berkutat sama banyak hal yang kayaknya belajar, kerja gitu ya. Sekarang waktunya agak santai dikit lah ya. Kalau ternyata pilihan kamu sebenarnya adalah main ke Malioboro lagi nih, atau malah kayak aku nih, jujur teman Pro 2 sebagai orang Jogja itu jarang banget ke Malioboro sekarang. Kayaknya aduh udah lama deh, lupa kapan terakhir kesana. Lewat doang iya, cuma kayak menikmati suasana di sana tuh udah kayaknya udah lama banget sampai nggak inget kapan terakhir kali itu main-main atau jalan di sekitar Malioboronya gitu kan ya. Kalau memang ternyata lagi mau bawa teman-teman dari luar kota, saudara misalnya, ataupun juga hai kamu yang baru dengerin aku siaran nih, memang baru nyampe di Jogja, mau ke Malioboro kapan? Kayaknya sekarang tuh Malioboro semakin rapi, gampang juga untuk bisa istirahat di seputaran pedestriannya ya, karena kamu bisa menikmati kursi-kursi yang juga enak buat kamu tempatin buat istirahat gitu kan. Dan sebenarnya semakin kerasa nuansa Jogjanya karena ada Bergodo Jogo Malioboro ya. Nah ini dia nih, mau diajakin foto juga mereka gak pernah nolak gitu kan ya. Kalau kamu mungkin baru tahu Bergodo Jogo Malioboro ini belakangan aja, sebenarnya mereka tuh udah ada lama dari pandemi COVID-19 teman Pro 2. Karena memang waktu itu lahirnya di masa COVID-19 ya. Tugasnya awalnya adalah mengingatkan orang-orang yang main di Malioboro supaya pakai masker. Nah kalau sekarang kan karena memang udah gak musimnya COVID lagi, teman Pro 2 bertransformasi lah gitu ya perannya. Tetap mengingatkan, tapi mengingatkan hal-hal yang berbeda. Kalau kemarin adalah mengingatkan pakai masker, kalau sekarang mengingatkan untuk tidak merokok, gak makan sambil jalan gitu kan, jaga kebersihan ya kan. Hal-hal yang humanis, yang menyenangkan, imbauan yang baik, tapi disampaikan dengan cara yang tadi itu, humanis, halus, membumi begitu kan ya. Supaya wisatawan juga jadinya ngerasa betah teman Pro 2. Apalagi kan memang kawasan Malioboro tuh KTR ya, kawasan tanpa rokok. Kadang-kadang masih ada yang melanggar, nah itu diingatkan dengan cara pendekatan persuasif sama teman-teman dari Bergodo Jogo Malioboro gitu. Jangan lupa kalau mau foto-foto, mereka pasti akan sangat baik hati, akan menerima dengan senang hati. Aku juga pernah foto soal itu ya bareng-bareng. Seru sih, apalagi kalau misalnya pas lagi ramean tuh jaganya teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, kanker nih. Hah? Kanker? Kamu sakit?
3: Kanker? Kantong kering, alias gak punya uang nih.
2: Ya gimana kantong gak kering? Tiap hari pakai terus datang dari online shop.
3: Aduh, bingung nih. Mau stop belanja, tapi suka kilaf mata.
2: Nih ya, aku kasih tips nih biar kamu gak boros belanja. Pertama, buat daftar belanja nih, barang apa aja yang kamu butuhin. Terus kedua, membatasi anggaran belanja. Yang ketiga, menggunakan uang dengan cara yang lebih pintar. Terus tantang diri kamu dengan cara mengurangi belanja. Terus kurangi juga waktu yang kamu habiskan secara online untuk berbelanja. Soalnya wishlist dan keranjang itu harus kita jadikan musuh. Daripada ngabisin waktu dengan gadget yang berujung boros, coba deh habisin waktu kamu yang berkualitas agar dompet kamu gak nangis.

Selamat Pro 2. Kalau kamu masih nyimak Pro 2 Jogja, berarti kamu lagi nyimak Adis ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Libur kemana nih kamu? Kayaknya memang yang namanya liburan itu ada di agenda semua orang ya. Cuma beda aja gitu liburannya kemana. Ada yang lebih sering cari tempat yang pokoknya spot fotonya banyak gitu ya. Tujuannya sebenarnya cuma mau foto-foto aja, ngasih makan sosial media teman Bro 2 ya. Tapi kadang orang jadi lupa kalau misalnya perjalanannya itu justru jauh lebih menyenangkan sih gitu. Momen-momen kecil yang bisa jadi kayak ketawa-ketawa bareng di perjalanan, terus pas belum sampai tempat tujuan, tiba-tiba hujan misalnya gitu ya. Nunggu hujan reda sambil cari, ih ngopi di mana enak kali ya gitu. Kalau lagi jalan atau mungkin lagi nikmatin pemandangan, gak usah buru-buru. Dan kayaknya juga sekali-sekali boleh kali ya, gak usah difoto gitu. Nikmatin aja momennya. Kalau emang mau foto-foto, nanti deh sesi sendiri di tempat wisatanya, atau mungkin nanti deh belakangan kalau udah mau selesai gitu ya. Kalau misalnya kamu memang niatnya ke situ untuk jalan-jalan rame-rame, dan kayaknya memang banyak tempat untuk bisa ngumpul bareng-bareng juga sekaligus foto-foto nanti endingnya gitu kan ya. Ya kenapa enggak juga sih teman Pro 2 ya. Karena emang kadang-kadang kita ngelihat orang sibuk banget, videoin lah, fotoin lah gitu. Sebenarnya nikmatin enggak sih sesi liburannya gitu. Karena kalau buat temen aku nih yang dia konten kreator, sempat bilang kalau dia itu liburan dengan konten itu dia bedain. Jadi ketika liburan beneran, ya dia enggak konten sama sekali gitu. Kayak gak ada kebutuhan buat ngambil video atau foto pun ya seperlunya aja. Jadi gak perlu semua tempat yang bagus itu dia fotoin semuanya gitu. Enggak, ya pokoknya dia nikmatin momennya aja gitu. Nikmatin, ya dia present saat itu di situ gitu. Kecuali kalau emang pas kebetulan memang niatnya emang mau konten nih gitu kan. Ya emang itu jalannya emang untuk konten, bukan buat liburan gitu. Nah mungkin juga udah mulai bisa ngebedain ya gitu, mana yang momen untuk pribadi, emang buat seneng-seneng, dengan konten yang nanti mungkin ujung-ujungnya adalah akan berakhir di cuan. Karena yang namanya viral, kalau viral doang mah sayang ya, harus tetap ada apa namanya, efeknya habis viral apa nih gitu. Oh ternyata ada penghasilan yang masuk. Nah kan cakep jadinya ya.

0: Vibe. Stay tuned on Prodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu. Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
2: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
1: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
3: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
1: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
3: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mengenangkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
4: Sebahaya itu ya?
3: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh,

ngerasa bad mood karena wah gak sesuai harapan nih gitu ya, datang ke satu lokasi wisata tapi ternyata kok cakepan kalau di media sosial ya. Ya gimana dong, mungkin ekspektasi kamu memang tidak seindah realitanya, tidak seindah ekspektasinya teman pro 2 ya. Main kemana sih hari ini? Main ke pantai. Berarti kalau kamu memang hobinya main air, teman pro 2 ingetin ya ponakan-ponakannya, apalagi masih kecil-kecil tuh, kalau misalnya main terutama di pantai-pantai selatan Jogja ya, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, bukan cuma waspada sama rip current, arus balik yang memang super kenceng, malah ngalah-ngalahin pelari olimpiade kan gitu ya. Kalau bisa berenangnya tuh jangan ke tengah-tengah banget, dan emang ada lokasi-lokasi di mana sebaiknya tidak berenang, ada tanda-tandanya juga, rambu-rambunya ya, diperingatkan juga kan sama tim SAR-nya. Sama satu lagi nih, ini kan puncak musim kemarau antara Juni sampai Agustus sampai awal September tuh biasanya. Nah itu lagi banyak ubur-ubur yang kebawa arus ke tepi pantai teman pro 2. Bentuknya emang lucu banget, warnanya biru kayak balon gitu ya, biru bening lagi apaan nih gitu, kenyal-kenyal kayak permen ya, padahal sebenarnya ubur-ubur beracun ya, bisa bikin kamu gatel-gatel, bahkan bisa sampai gangguan yang lainnya juga gitu, sampai ke saraf karena memang dia punya racun yang sampai menyengat saraf. Hati-hati gitu, diingetin jangan asal main, pegang aja

Teman-teman radio gak kerasa ya, kalau kamu dari tadi sebenarnya sih masih muter-muter aja sekitaran Jogja, tapi udah banyak yang kamu kerjain juga gitu, sarapan paginya nyoto gitu kan ya. Terus udah tadi juga lihat sunrise ya kan, entah di mana nih, di puncak bagian mana gitu. Entar sore punya rencana juga buat nyanset yuk gitu. Kayaknya agendanya padet banget.

nih, jaga kesehatan teman Pro 2, tetap terhidrasi karena memang cuacanya anginnya sih dingin ya, tapi kalau lagi siang panasnya bisa sampai bikin kamu juga jadi agak pusing nih kalau biasanya di luar dan kurang minum mungkin atau kurang lembab gitu ya kondisinya. Sunscreen kalau memang perlu-perlu banget, apalagi sih kacamata lah ya, paling enggak karena juga kayaknya kalau mau bawa payung agak ribet, tapi sekarang gak aneh juga sih orang bawa payung kemana-mana, ya kan? Lagian bisa jadi prop juga untuk kalau misalnya kamu foto-foto, foto-foto cakep nih gitu ya. Kalau cuacanya lagi panas atau pas lagi hujan sambil pose bawa payung juga boleh lah gitu. Yuk, yang tadi sempet nanya ada 3D Plyen, lagu yang setelahnya Jin BTS. Itu lagunya Jonas Brothers yang Love Me to Heaven. Udah aku jawab ya. Sorry banget Tri, baru buka baru denger radio juga sih. Katanya Tri ini 3D Plyen. Prestasi pagi ini bisa bangun siang. Yeay. Iyalah, liburan kok bangunnya pagi-pagi juga. Bangun pagi mungkin iya, cuma lebih slow. Jadinya tuh kayak kamu gak diburu-buru waktu kan ya. Beda kalau pas lagi memang, oh pas lagi apa namanya, jam kerja atau weekdays, banyak banget tuh yang harus berangkat pagi-pagi banget, meruput lah gitu ya. Tapi kalau pas lagi liburan kayak begini sih, kayaknya kamu yang pegang kendali waktu gak sih teman Pro 2? Mau jalan jam berapa misalnya gitu kan ya, sampai jam berapa, pokoknya gak ada batasan karena libur. Gak ada batasan, oh harus balik ke kantor atau oh, harus ke kampus gitu. Selamat liburan ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah nggak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu. Banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Teman Pro 2, this is punya Justin Bieber. Hai, halo, apa kabar? Buat yang baru tune di Pro 2 Jogja, jangan sampai lupa nih. Kamu tuh bisa dengerin Pro 2 di mana aja sebenarnya ya. Gak harus stay di tempat. Kamu bisa mobile, apalagi kalau kamu punya handphone. Pasti punya dong, smartphone masa gak ada. Download aja RRI Digital, teman Pro 2. Bisa ke App Store atau ke Play Store gitu kan ya. Nanti bisa kamu dengerin tuh Pro 2 Jogja. Atau mungkin pengen denger, penasaran pengen denger Pro 2 yang lain juga bisa, teman Pro 2. Bisa langsung tap aja gitu kan ya. Kalau Pro 2 sih Jogja yang paling bawah, kamu langsung scroll aja mentok. Nah, Pro 2 Yogyakarta tuh di situ ada. Hai, apa kabar tadi buat temen kita Yani di Jogja yang pengen ikutan pilih-pilih lagu dong, boleh nanti di jam 10 sampai 12 siang ada. Ada hitlist ada siang ya. Nanti kita siapin playlist lagunya apa aja, 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca biasanya. Nanti kamu tinggal pilih aja dari sekian banyak itu mana sih yang pengen kamu dengerin. Oke. Udah bakal di-share sih sebentar lagi, soalnya memang udah siap juga. Nanti barengan sama aku. Kalau untuk game 10-11-nya di 11-12 ada nanti dilanjut sama Vina deh. Ya nyapa kamu semuanya ya. Yuk lanjut lagi aja menemani kamu yang aktivitasnya super padat hari ini walaupun liburan ya kan. Mungkin isinya lebih banyak jalan-jalan ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Produa, sesaat lagi tepat di 10 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi teman Produa.

0: Waktunya info Pro 2 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Dis.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 dari RRI.co.id, Dinas Lingkungan Hidup DLH menetapkan kebijakan strategis terkait tata kelola persampahan daerah. Mulai 1 Juli 2026, tempat pemrosesan akhir TPA Banyuroto di Nanggulan tidak akan lagi menerima pasokan sampah organik. Langkah ini sebagai upaya memperpanjang usia layanan TPA yang diproyeksikan akan mencapai kapasitas maksimal pada tahun 2028. Kepala DLH Kulon Progo, Duana Heru Suprianta mengatakan, ia akan memastikan kebijakan berjalan optimal. Sosialisasi digelar secara masif, mulai dari pemasangan spanduk imbauan di sejumlah depo sampah, hingga pertemuan tatap muka di berbagai tingkat masyarakat.

Kementerian Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah menyiapkan 3 program flagship untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif. Ketiga program tersebut meliputi aktivasi desa kreatif, Creative Hub, dan Creative by Indonesia. Rifki mengatakan ketiga program itu disiapkan setelah Kementerian Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, asosiasi, DPR, dan masyarakat. Menurutnya program tersebut diproyeksikan menjadi flagship kementerian pada 2027 dan diupayakan mulai berjalan pada semester kedua 2026.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak akhir Juni terus memakan korban jiwa. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan sekitar 1.000 kematian lebih diduga berkaitan dengan cuaca panas. Melansir Al Jazeera, Badan Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Prancis itu menyatakan angka tersebut diperkirakan masih bisa bertambah. Sebagian besar korban diketahui lansia berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesehatan Prancis, Stephanie Rees, mengatakan efek gelombang panas diperkirakan masih akan berlangsung hingga 10 hari ke depan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Adis. Kalau tadi aku nemenin kamu semuanya di Spada Santai dengan Pro 2, sekarang aku extend 1 jam ya di Santai Siangnya Pro 2 Jogja sampai jam 11 aja. Aku udah nyiapin nih 20 lagu buat kamu pilih. Nanti lagu-lagu ini bisa diputar sampai jam 12 siang, asal kamu pilih tadi itu. Karena gak 20-20-nya bisa kita puterin semua ya. Ada 10 lagu Indonesia, ada 10 lagu manca. Udah aku share tuh via WhatsAppnya Pro 2 Jogja. Langsung gabung kamu ke 0811 251 1025, pengen denger yang mana, oke? Okay?

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Itu Golden Boy-nya Freya Sky yang nyapa kamu hari ini. Tadi aku juga udah nawarin beberapa lagu ya, bisa kamu pilih tuh dari nomor 1 sampai nomor 20, mau yang mana? 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca ya. Kita ke Tridul di Playen yang udah pilih lagunya Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, IU, Backstreet Boys, sama lagunya Treasure katanya, boleh. Teman Pro 2 playlist pilihannya, mungkin kalau misalnya kamu belum nyimak, aku spill dulu 5 lagu Indonesia sama lagu manca ya. 5 Indonesianya ada Adrian Halim yang Kualat, Hati-hati di Jalan Punya Tulus, Mahal Ini Melawan Restu, terus juga Haha punya Sabrina Leonor, Barsena Ruang Baru. Terus kalau untuk mancanya ada Ed Sheeran, Thinking Out Loud, Please Please Please-nya Sabrina Carpenter, Love Means All-nya IU, Olivia Rodrigo yang Drop Dead, sama Bruno Mars yang Risk It All. Ada 10 nih yang udah aku tawarin, masih sisa 10 ya. Ini langsungan aja berarti muter playlist pilihannya ini dari 3D Playen. Aku puterin yang IU dulu deh, Love Wins All, Teman Pro 2, sama lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart ya. Ini pilihan dari 3D Playen. Bisa didengerin sama Teman Pro 2 pastinya. Yang masih mau gabung boleh di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, mas, maaf ngerokoknya di sana aja, mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping masnya. Tuh, gede kan tulisannya. Kata undang-undang juga, mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman berdua, makasih yang udah gabung lagi ya. Aku mau nyapa tadi ada Aziza di Klaten yang pengen dengerin lagunya Adrian Halim, lagunya Tulus juga. Yang sama-sama pengen denger lagunya Tulus, hati-hati di jalan, tadi ada teman kita Fuad ya. Wah, ini sih bisa kita putar langsung nih karena yang pilih lebih dari satu. Hati-hati di jalan, punya Tulus yang masih pengen gabung, teman berdua langsung aja WhatsApp ke 08 11 251 1025 ya. Ini aku bakal puterin dulu tadi lagunya Ed Sheeran Thinking Out Loud sama Sabrina Carpenter yang Please Please Please. Terus 10 lagu lainnya yang bisa kamu pilih juga adalah Afgan yang Kacamata, Baby Putri barengan sama Besar-Besar yang Runtuh, BCL Selalu Ada di Nadimu, terus juga Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi ya. Juga sesi potret punya Enal featuring Ariel Lesmana. Nah, kalau lagu mancanya ada Meghan Trainor Made You Look, terus juga Sam Smith Too Good at Goodbyes, Nicki Every Summertime, itu belum diputerin. Yang juga masih menunggu dipilih adalah Bruno Mars yang List It All juga belum, teman pro 2 Olivia Rodrigo juga masih ada ya yang Drop Dead. Kamu pengen dengar yang mana? Yuk, aku tunggu nih pilihan kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
0: Prodware FM. Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM. Teman terbaik kamu. Prodware.
1: Teman terbaik.

02. Waktunya Dis buat temenin kamu semuanya cuma sampai jam 11 aja ya. Nanti bakal diterusin di jam 11 siang, teman Pro 2. Kalau kamu mau dengerin hit list Sanes yang Pro 2 Jogja, nanti ketemu sama teman aku ada Ajeng ya yang nyapa kamu semua di situ, oke? Okay? Sampai sore nanti pastinya di hit list Sanes siang cuma 1 jam ke depan aja. Yang masih pengen pilih-pilih boleh banget di 08 11 251 1025 ya. Selamat liburan teman Pro 2. Selamat beraktivitas buat kamu yang memang banyak banget acaranya hari ini. Jaga kesehatan pastinya ya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Adis pamitan, dadah.

0: bersama.
1: Hati-hati di jalan dari Tulus kali ini mengawali aku bergabung di Pro 2 kali ini, teman Pro 2 di Santai Siang menemani kalian sampai nanti di jam 00. Enggak ya. Lama banget sampai 00, betah banget dah siarannya. Oke, kali ini teman Pro 2 ada Tulus hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di perjalanan ataupun yang mau OTW perjalanan, hati-hati ya. Ada pesan tuh dari Tulus hati-hati di jalan. Teman Pro 2 kali ini aku Safira Ajeng siap menemani kamu tentunya di 102,5 FM sampai nanti sore ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu enggak bosan mendengarkan suaraku. Kali ini aku akan muterin beberapa list lagu yang udah kalian request nih. Ada Adrian Khalif, kemudian Mahalini, Melawan Restu sama Barsena Ruang Baru. Dan buat kalian yang kali ini belum dapat listnya, langsung join aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku share tentunya teman Pro 2 buat kalian yang udah gabung di Wawa kita. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sudah aku puterin 3 lagu yang tadi kalian request ya. Ada Tidan Khalif yang Kualat, abis itu ada Mahal ini melawan Restu, dan juga yang terakhir tadi ada Barsena Ruang Baru nih teman Pro 2. Dan kali ini aku mau bacain lagi yang udah bergabung. Kali ini ada Kak Lara Purnamasari yang minta lagunya. Wow, ini namanya Borong. Minta lagunya Olivia, Sabrina Lenar, kemudian BCL yang Sabrina ya, habis itu Mahal ini udah, kemudian Bruno Mars, Inau, Sesi Putri, kemudian Feby Putri. Oke, aku puterin dulu yang tadi udah request lagunya Feby Putri ya, featuring Versa Besari yang Runtuh, spesial buat kalian. Dan buat kalian teman Pro 2 yang belum kebagian listnya, langsung join aja di 08112511025. Langsung join dan nanti akan aku share list lagu yang masih yang belum dipilih oleh teman Pro 2 lainnya. So, kali ini akan aku puterin lagunya Feby Putri featuring Versa Besari, Runtuh.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Satu lagu dari Jisoo Lucy nomor 2 udah aku puterin buat kamu. Dan tadi juga udah requestan dari Kak Lara yang udah pilih lagunya di hitlist kali ini. Thank you Kak Lara, udah aku puterin. Habis itu aku mau bacain dari Andar ya, Kak Andar yang ada di Purworejo. Pilih lagunya 3, 8, 5, sama 9. Coba cek dulu, 3 sama 8, 5 sama 9. Oke, berarti yang belum nih tinggal 5 nih, yang Bruno Mars ya, Risk It All. Oke.

025 nanti akan aku share di sana ya. Habis itu ada Kak Meisha. Halo Kak Meisha, minta lagunya Tulus, Malini, Tracer dan juga Ayu. Oke. Kali ini masih Kak Lara tadi yang belum diputer, ada BCL BCL ya, Bunga Citra Lestari, ada Selalu Ada di Nadimu. Backsoundnya film Jumbo. Oke. Habis itu ada Kak Bayu. Oh nanti dulu ya Kak Bayu ya, akan aku bacakan karena kayaknya ada pantun-pantun manisnya nih. Lama loh Kak Bayu gak join nih. Kak Bayu kemana aja sih, sibuk banget ya. Oke kali gitu teman Pro 2, masih ada waktu sekitar setengah jam buat kamu yang belum milih nih. Di 0811-2511-025 langsung pilih aja. Yang belum kebagian listnya, masih ada sisa lagu beberapa nih, nanti akan aku share buat kamu. Dan tentunya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
0: Sampai siang di Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik.

Satu lagu dari Bruno Mars udah aku puterin buat kamu yang udah request kali ini, thank you. Dan ada Kak Bayu di Godean yang udah request juga minta lagunya, oh kasih pantun. Apa di pantun hari ini, Bay? Udah lama banget gak join ya. Ada kucing makan ikan peda, cakep. Ikannya dicuri lari dari atas meja. Bajeng, lagi apa dan gimana kabarnya? Jangan bilang lagi sibuk nunggu kiriman paket belanja. Asik, tau aja. Jalan-jalan ke kota Kediri, cakep Bay. Mampir sebentar beli durian. Piala dunia sudah menanti. Bajeng pemain atau pilih pacar idaman. Aduh, berat banget nih pilihannya. Aduh, maaf Kak Ajeng baru fokus pildun. Iya, jangan sampai tertinggal satu match pun. Dan gimana semalam nih, Bay? Bisa diceritain dong, greget gak tuh sama Jerman? Oke, okay. Kali ini ada yang udah join juga, Kak Fani ya. Kak Fani Sugi kali ya ini ya. Thank you Kak Fani yang udah join juga. Kali ini aku mau puterin dulu yang tadi udah request lagunya Afgan Kacamata Theo ya. Tadi minta lagunya Tinggal Afgan nih yang ready nih. Sama tadi nomor 9 gak dipilih ya. Berarti nomor nama aja nih, Afgan yang Kacamata. Habis itu ada Kak Bayu yang ada di Godean tadi minta lagunya Nicki, Sam Smith, Adrian Khalif sama Tulus. Yang ready Tinggal Sam Smith nih yang teman berdua kali ini. Masih ada sekitar 5 lagu lagi dan nanti akan aku share teman berdua yang baru aja join di 0811-2511-025. Akan aku share tentunya masih ada 5 lagu lagi yang bisa kamu pilih tentunya di hitlist kali ini. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, gol.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: drop dead.
1: Satu lagu dari Olivia udah aku puterin tadi ya, yang udah request kali ini, thank you. Dan masih ada nih ternyata yang gabung kali ini, ada Kak Fanny Sugi. Bukan ya, Kak Fanny bukan. FNY ini apa? Fanny? Funny? Fanny? Kali ini minta lagunya yang masih sisa, tinggal lagunya Nicki, habis itu lagunya Megan sama Ariel Noah ya, featuring Raisa. Tiga lagu kali ini ya Kak Fanny ya. Siapa aku puterin buat Kak Fanny yang udah join di akhir-akhir cerita kali ini di oh Kak Fanny ya, siap-siap. Oke, Kak Fanny dari mana? Spill dong dari mana niche? Kali ini aku mau puterin spesial buat Kak Fanny yang udah menyapu bersih pilihan lagu di siang kali ini. Tiga lagu kali ini ada Megan yang Medjelo, kemudian yang Nicki Free apa nih? Oh, dari Jogja bagian barat. Jogja bagian barat itu berarti mana pasnya nih, Godean atau Gamping atau mana nih, coba ya. Oke, kali ini spesial buat Kak Fanny dan juga teman Pro 2 yang udah gabung di 102,5 FM. Aku puterin spesial buat kalian.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: More music, more variety.
5: Pro 2 Hit List, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: So, ini dia teman Pro 2, juara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown. Please welcome, this is Tila with Channel.
4: More music.

Yes. Itu dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Emang bener ya katanya Ariel Noah nih, featuring Raisa tadi, kalau rindu tuh emang berat. Tapi obatnya satu, ketemu ya gak sih? Thank you Kak Fani yang udah request, dan juga ada Kak Bayu. Ada juga tadi yang udah gabung, di hitlistnya ada Kak, siapa nih tanpa namanya? Ya, anonim ya kali itu. Habis itu ada Kak Lara Purnamasari, ada Meisha Condong Catur, ada Theo juga di Magelang, ada Kak Andar di Purworejo, jauh-jauh udah join nih kali ini. Dan juga Kak Fuad, Kak Azizah, Lavernia, Kak Tri, dan juga main yang udah join di hitlistnya Pro 2 Jogja sampai jam 12 tadi ya teman Pro 2. Thank you, matur nuwun, pokoknya stay tune selalu di Pro 2 Jogja. Dan saatnya kali ini kita mau spill-spill nih, kira-kira mau spill apa jam 12-an nih, enaknya spill makanan gak sih? Yang suka makan, yang suka wisata tuh kalau jam 12 kayak gini, yang mau maksi, makan siang, habis lelah kerja, kayaknya cocok banget. Dan nanti akan aku infokan teman berdua beberapa info makanan kulineran nih spesial di jam 12 kali ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodway, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodway FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Banyak orang luar Jogja yang pas pertama kali makan gudeg itu langsung komplain, kok manis banget ya kayak kolak gitu kan. Ada beberapa tips supaya kamu itu gak salah paham sama kuliner legendarisnya Jogja. Karena ikon banget ya kalau Jogja ya gudeg. Nah gudeg Jogja itu garis besarnya itu ada dua. Ada gudeg basah sama gudeg kering. Nah kalau kamu gak suka yang manis banget gitu kan, itu bisa belinya yang gudeg basah ya, yang gudeg basah ya teman-teman dua. Dan ataupun kalau kuah arehnya lebih ancer dan gurih, itu plus makanan pakai krecek yang super pedes, itu buat penyeimbang rasa manis nangkanya. Jadi kalau misalkan pedes campur manis kan gak begitu terasa tuh manisnya ya teman-teman dua. Nah tapi kalau kamu lebih suka yang otentik nih, tahan lama buat oleh-oleh gitu, itu cocoknya pakai gudeg kering teman-teman berdua, yang nangkanya itu dimasak

dimasak berjam-jam sampai coklat pekat gitu ya. Jadi kunci makan gudeg itu ada di sambal kreceknya. Makin pedas kreceknya, makin naik rasa gurihnya. Gitu teman berdua. Jadi kamu tim mana nih? Tim gudeg kering atau tim gudeg basah? Coba. Dan kali ini teman berdua, pokoknya stay tune ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

Orang yang berbeda kali ini dari Anji. Udah aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yang mungkin lagi perjalanan nih teman Pro 2, ada yang mungkin lagi OTW ke Jogja. Nah hati-hati ya, pokoknya semangat, selamat sampai tujuan, nantinya kita bisa ketemu nih di Yogyakarta. Nah teman Pro 2, sadar gak sih seberapa sering orang ke Jogja itu? Entah kenapa ya, rasanya kakinya tuh punya magnet yang otomatis untuk melangkah ke Jalan Malioboro teman Pro 2. Padahal isinya ya trotoar panjang gitu kan, orang jualan makanan, minuman. Tapi emang sensasi magis itu ada sesuatu gitu loh yang ada di Jalan Malioboro. Dan apalagi kalau udah malam ya, nuansa malamnya Jogja itu pas banget nih buat ngerasain malamnya Jogja yang begitu syahdu teman Pro 2. Sekarang Malioboro juga udah rapi banget kan ya, sejak beberapa PKL itu dipindah di samping di teras Malioboro, juga jalannya lebih luas. Kemarin aku sempat lari berapa kilo ya, 15 kilo melewati Jalan Malioboro juga itu, mulai dari daerah UII kemudian ke selatan sampai ke Jalan Malioboro. Bener-bener seru banget sih, emang asik dan juga bersih. Apalagi kemarin pas aku lari di hari Sabtu tuh teman Pro 2, pas ada yang namanya Sabtu Sinau. Nah Sabtu Sinau, jadi di sana ada beberapa kegiatan, mulai dari berlatih aksara Jawa, kemudian tari-tarian tradisional, bahkan ada juga pelatihan permainan tradisional pas di depannya Benteng Vandenberg. Itu emang rame banget. Dan aku juga sempat kayak takjub sama pelatihan aksara Jawa itu teman Pro 2, dimana mereka ini belajar bagaimana menulis aksara Jawa secara digital. Dan itu ada setiap hari Sabtu pagi kurang lebih di jam 8 lah teman Pro 2. Jadi buat kalian yang penasaran gimana belajar aksara Jawa secara digital, kalian bisa bergabung tuh setiap Sabtu pagi di kawasan Jalan Malioboro. Pasnya di mana, Jeng? Pasnya di depan persis Benteng Vandenberg, di tulisannya depan Museum Vandenberg itu. Nanti kalian bisa di sana, habis itu cuma duduk pakai klasa, bawa laptop, jangan lupa bawa roll ya. Takut laptopnya kehabisan baterai gitu kan. Dan itu rame banget. Tadi kemarin itu sekitar mungkin ada sekitar 30-an anak, baik anak kecil, remaja sampai yang udah sepuh itu juga gabung untuk ikut kegiatan pelatihan aksara Jawa. Jadi pas banget buat kalian warga Jogja, jangan sampai ketinggalan ya untuk belajar mengenal budaya lebih dini. Kali ini ada lagu berikutnya yang udah aku siapin buat kamu. Pokoknya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: guess I'll never really know.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tuh kan katanya Betran, sesakit apapun tetap akan dilewati nih teman berdua. Gimana? So deep gak sih kali ini? Kalau kamu lagi mungkin lagi sakit hatinya teman berdua, kali ini ada loh tempat cocok banget buat kamu yang mungkin jiwanya udah lelah sama polusi, sama deadline kerjaan, deadline kampus. Itu ada di bagian utaranya Jogja teman berdua. Namanya daerah Leduk Sambi. Itu konsepnya tuh kayak lembah di pinggir sungai kecil gitu, yang airnya tuh jernih dan dingin banget. Itu wisata yang deket banget sama Gunung Merapi. Viewnya Merapi cocok banget teman berdua buat kamu yang pingin merasakan. Tapi juga tetap hati-hati ya teman berdua, karena beberapa hari beberapa waktu yang lalu ini kan lagi keluar ini ya, apa namanya, lavanya. Jadi harus hati-hati juga untuk deket-deket di kawasan sekitar Gunung Merapi. Tapi kalau satu rekomendasi, ini Leduk Sambi emang jadi tempat favorit juga. Aku kalau sama keluarga aku biasanya hampir tiap semester sih seliburan semester kesana, liburan semester kesana, meskipun deket ya. Kadang kalau misalkan deket emang gitu kan, jadi jarang-jarang. Harusnya sebulan sekali ya biar bisa kumpul keluarga. Bahkan yang menjadi unik teman berdua, ini tuh di sana cukup murah, bahkan bayarnya sukarela gitu kan. Cukup jajan dengan di warung yang ada di sana, kamu bisa sewa tiker, habis itu bisa duduk di pinggir sungai sambil main air gitu kan. Apalagi yang punya anak kecil, pas banget kan, bisa main di kalinya, karena itu juga nggak dalam sih teman berdua, cukup aman gitu. Terus bisa pesan menduan anget sama teh minuman teh es teh lah boleh lah, sama menikmati angin sepoi-sepoi. Dan yang paling seru di sana tuh ada flying fox, tahu teman berdua, kayak wow, lengkap kalau bahasa Jawanya pepak opo-opono ya. Rasanya kalau udah kesana tuh masalah hidup langsung hilang. Habis pulang inget lagi. Buat kamu jomblo yang pengen wisata alam tapi malas trekking gunung ya, kayak ini cocok banget sih buat kumpul sama keluarga. Nah kali ini selalu ada Nadimu, akan aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM. Kamu juga bisa request kali ini di 08 11 25 11 025. Akan aku bacakan satu persatu. Tadi ada Mbak Tri yang udah gabung kali ini. Mbak Tri yang tadi tanya ya, lagu favorit. Okay. Siap, aku puterin juga nih yang bad nih. Okay. So stay tune teman-teman berdua bareng aku Safira Ajeng di Santai Siang kali ini.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik verbal maupun tertulis, adalah hal yang penting. Dalam bukunya Anti-Mis Komunikasi, Lee Kyung-hee membahas mengenai aspek krusial dalam komunikasi profesional. Mulai dari kemampuan menyimak dan memahami lawan bicara, latihan-latihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, hingga bentuk komunikasi tulisan yang ideal. Buku Anti-Mis Komunikasi menyoroti bahwa kesalahpahaman bukan hanya akibat kurangnya informasi, tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, bias kognitif, serta perbedaan budaya dan persepsi. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Dengan gaya bahasa yang lugas dan pendekatan berbasis studi kasus juga psikologi komunikasi, buku ini menjadi panduan berharga untuk membangun interaksi yang lebih efektif. Anti-Mis Komunikasi adalah buku yang relevan bagi siapa saja, baik profesional, pemimpin maupun individu yang ingin memperbaiki keterampilan komunikasi mereka. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

kalau kamu kepanasan nih teman-teman dua, habis itu pingin nih makan-makan siang maksi, tapi di tempat yang kayak pinginnya seger gitu kan ya. Ada yang jauh lebih seger selain makanannya, karena tempatnya tuh kayak nyemplung ke ini kolam gitu teman-teman dua. Aku kemarin waktu tuh ngejak Ade itu kayak seneng banget. Malah gak kober makan, dia malah ini fokusnya nyari ikan, kalau bahasa Jawanya memet. Jadi gini teman-teman dua, di salah satu tempat makan di daerah Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, ada namanya Soto Cokro Kembang tuh. Jadi di sana tuh makan, kemudian menikmati soto sambil ini loh, apa namanya, kakinya tuh masuk ke kolam gitu. Jadi full kolam gitu kan teman-teman dua. Habis itu kita makan di sana itu kakinya masuk di kolam, dan beberapa ikan tuh ada yang kayak ikan sepa gitu loh. Jadi kayak gigitin jempol-jempol kita. Tapi ya tenang, enggak sampai habis kok jempolnya. Tenang aja. Enggak usah takut gitu teman-teman dua. Emang seru banget ya, apalagi kalau kita mungkin bawa anak, bawa adik, bawa anak kecil ya. Itu pas banget, karena kalau enggak doyan makan terus jadi mau makan gitu kan. Emang kan ada beberapa trik kan supaya anak itu mau makan. Salah satunya mungkin diajak ke tempat yang seru, kemudian sambil lihat alam gitu kan. Pokoknya gimana caranya supaya enggak terlalu ini ya, maksudnya enggak kayak langsung makan banget gitu kan. Ada yang sesuatu yang menarik, kalau Jawanya tuh keslamur gitu loh teman-teman dua. Jadi emang seru banget. Ada beberapa tempat kayak gitu tuh sekarang udah mulai banyak nih, soto-soto yang ada tempat mancingnya, ada tempat apa namanya untuk berendamnya, bahkan ada di daerah Godean kalau enggak salah. Itu juga di samping kolam gitu ada kapalnya. Wah emang seru banget, unik-unik ya tempat makan sekarang. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat yang unik ataupun kayak ini tuh baru kali ini loh yang kayak gini, tuh langsung aja join di 0819-2519-025. Kalian bisa share, barangkali ini nanti aku maksinya bisa kesana ya kan, terus gak ada yang siaran. Oke, kali ini ada Fatin, percaya. Akhirnya aku puterin spesial buat kamu yang lagi dengerin ini juga. Aku mau menyapa ini, ternyata dari Gunung Kidul ada dek, siapa tadi ya namanya ya, dedekku yang luar biasa, Dek Nafa, yang lagi dengerin Pro 2 Jogja. Dek Nafa, cakep banget dah. Ini lagi seneng MC mbak, katanya bundanya, namanya bundanya besar gini. Oh, kalau lagi gak ngajak Dek Nafa kayak masih SMA lu besar gini tuh. Nah, Bu Sargini, salam ya untuk Denava ya. Pokoknya yang lagi nyetel Pro 2 Jogja di Gunung Kidul, kasih dong spill-spill tempat wisata yang ada di Gunung Kidul yang enak untuk maksi-maksi ya kan. Barangkali lagi sibuk kemudian pengen maksinya di Gunung Kidul, tapi gak bisa ya kalau jam kantor ya, mungkin di jam-jam istirahat kali ya. So, kali ini teman Pro 2 ada lagunya Fatin, percaya, yang siapa kebutuhan buat kamu yang udah gabung di 102,5 FM. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune. Buat kalian yang mungkin mau keluar kota, mau wisata ataupun mau mudik, silakan kalian bisa dengerin suara kita nih ya, suara aku terutama. Suara aku lagi ya, jangan sampai rindu gitu kan ya. Kalian bisa dengerin pakai aplikasi RRI Digital ya, aplikasi RRI Digital, diunduh aja supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik dan juga list lagu yang bisa kalian dengerin melalui aplikasi RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Buat warga Gunung Kidul, saatnya merapat nih. Hayo ayo, mana Gunung Kidul, Gunung Kidul, Gunung Kidul. Nah, kayak bisa aja ya. Kali ini ada rekomendasi tempat di Darimba 3D Pelayan Ustaurung, Mbak. Ini ke lembah desa Pulutan. Pulutan apa Pelutan ya? Kayaknya pernah dengar Pelutan, tapi lucu nih. Pulutan gitu kan. Ini di Kabupaten Gunung Kidul, daerah Sima Yogyakarta, yang bisa makan siang dengan view persawahan yang sejuk Isis. Nah, kalau bahasa Jawanya Isis. Isis itu apa ya? Sepoi-sepoi pokoknya ya, semilir gitu kan. Dengan banyak menu makanannya Mbak Jeng, ada minuman dan juga gorengan. Kapan nih Mbak Tri aku dijak nih? Oke, kali ini juga Mbak Tri lagi gosok nih panasnya orang umum, not public alias tidak umum ya. Kemetap ya. Jawaban jero umum Mbak, tapi kena semilir angin dari jendela itu ngantuknya tambah semilir-semilir gitu. Request lagunya yang Any Band yang Bad Me kali ini spesial sama lagu favorit kita dong, beberapa hari gak diputar. Oke, aku puterin ya yang sudah lama gak diputerin. Spesial buat Mbak Tri di Pelayan, matur nuwun. Udah gabung kali ini dari Pelayan ya, Gunung Kidul udah join. Tadi juga yang dari Gunung Kidul tadi, siapa ya yang dari Gunung Kidulnya mana ya, Mbak Sargini ya? Dan juga Dek Nava. Dek Nava Gunung Kidulnya mana coba? Aku lupa ya Gunung Kidulnya. Yang jelas deket pantai, agak jauh, sekitar 2 jam waktu aku kesana waktu itu ya. Oke, thank you Mbak Tri di Pelayan. Rekomendasi tempatnya boleh jadi nih, nanti next time ya aku kesana bareng ya, kayak biasanya lah, dewe. Kalau mau ditemenin juga gak apa-apa Mbak Tri. Tapi sibuk banget ya Mbak Tri itu, kayak gosokannya selalu banyak, duitnya ngalir terus ya tau Mbak. Oke, kali ini spesial buat Mbak Tri, aku akan puterin nih Bad Me ya. Spesial ya, pokoknya dengerin terus Mbak Tri. Semangat pokoknya kerjaannya, semoga lekas kelar. Aku cuma bisa doain dari sini, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Pro 2, kalau kamu tipe orang yang wisata tuh tujuannya adalah demi konten, ya kan? Dikit-dikit konten, konten, konten. Tapi gak apa-apa loh, kalau misalkan memang konten ingin menciarkan betapa serunya wisata-wisata yang ada di Jogja, aku juga mendukung sih, turut mendukung itu untuk perkembangan wisata dan juga UMKM yang ada di Yogyakarta. Tapi kalau kamu misalkan tujuannya tadi untuk membuat konten yang Instagramable nih, kata anak sekarang, kamu kayaknya harus mencoba beberapa wisata yang ada di Gunung Kidul. Kayak misalkan nih, aku yang kemarin terakhir tuh di Puncak Pengilon, itu semi-semi trekking gitu teman berdua, dan tempatnya juga didesain kayak seakan-akan kamu trekking melewati beberapa pantai, kemudian juga lewat bukit. Jadi view-nya tuh pantai, bukit, sama gunung. Ada juga kalau di Gunung Kidul tempat yang beneran didesain untuk manjain mata, itu di daerah tebing tinggi ya, itu bisa kalian coba di High Sky View teman berdua, itu juga bagus. Apalagi kalau kamu menikmatinya di jam-jam sore, di sunsetan, aduh, ada penampilan-penampilan musik juga, itu kayaknya seru banget teman berdua. Dan juga ada jembatan kacanya, ada balon udara, sampai sofa gantung tuh kan, sofa aja digantung, gimana hubunganmu, digantung gak? Nah, tapi buat kamu yang pingin foto spot kece, kamu juga bisa bayar tiket gitu kan. Kalau di Pengilon kemarin terakhir aku masuk ke sana 2000 sih, 2000 tapi kali beberapa tempat gitu, 2000 gitu. Cuman ya so far so good sih. Tapi kalau panas-panas kayak gini kayaknya belum pas banget. Mungkin menikmatinya pas pagi jam 5, itu pas udaranya lagi sejuk-sejuknya, ataupun menikmatinya di jam sore ya, di sunset, itu pas banget. Tapi kalau siang-siang nampaknya kurang pas gitu teman-teman berdua. Karena apa? Ya karena nuansa pantai ya, jadi cukup panas, itu kurang pas banget gitu ya. Tapi kalau sore-sore sambil sunsetan, sambil nge-tracking di pagi hari juga cocok banget. Gitu ya teman-teman berdua, pokoknya ada beberapa pilihan buat kamu yang mau ke Gunung Kidul, mau menikmati liburan kali ini, cocok banget itu ya. Tadi ada dua tempat yang sangat-sangat rekomendasi buat kamu. Dan kalau kamu punya rekomendasi lainnya, boleh lo ya di share ke aku di 0811 2511 025. Barangkali nanti aku and crew bisa kesana tuh, bisa explore alamnya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Oh, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah gak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekali kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online. Dimana-mana yang menang besar, iya si bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.

Teman-teman berdua, pernah gak kamu ngebayangin ikut hanya dalam gua yang gelap gitu kan ya, pakai ban dalam, ban dalam mobil tuh ya. Kalau kamu belum tahu nih, salah satu tubing teman berdua di Gua Pindul, ada cafe tubing teman berdua, itu yang ada di Gunung Kidul juga. Pokoknya hari ini kita ngebahas di Gunung Kidul dulu ya, besok kita ke geser lagi ke Bantul, kemudian ke Sleman. Tadi udah ke Sleman kan, nah, dan juga Kulon Progo tadi yang udah join. Jadi nanti kalau di tubingnya Gunung Pindul itu, Gua Pindul itu gunung lagi, kenapa jadi gunung, habis dari trekking ya. Nah, kamu bisa dipakaiin pelampung, kemudian duduk di atas ban, terus kamu ditarik nih sama guide-nya masuk ke dalam gua Kars teman berdua yang panjang banget itu. Aku ngerasain kayak wow, tapi aku pilih yang ini sih, yang bukan di dalam Gua Pindulnya, karena ada dua track-nya waktu itu, pilih yang di gua apa yang di luar. Aku pilih di luar karena pengen nyobain juga yang di luar. Nah, di dalam gua itu teman berdua, kamu bisa ngerasain ataupun ngelihat stalaktit teman berdua sama stalagmit yang gedenya bukan main lagi ya. Bahkan ada yang dibilang itu terbesar ya, dan juga ini diperkirakan terbesar di dunia juga. Pas di tengah-tengah gua ada juga satu bagian yang bolong atasnya, namanya sumur renang. Nah, cahaya matahari itu biasanya masuk dari situ dan juga dapat efek ray of light teman berdua yang cakep banget kayak di film-film petualangan gitu loh, ala-ala trekking gitu kan. Itu seru banget. Tapi tips dari aku sih, bawa baju ganti. Jangan sosokan pakai jeans kemudian lupa enggak bawa baju ganti, akhirnya apa? Basah, kelepus ya kan. Aku juga waktu itu bawa dua pakaian ganti dan akhirnya satu dipakai habis tubingnya, satunya explore lagi, akhirnya ya kembali lagi ke alam lagi nih wisatanya. Buat kamu yang pernah ngerasain tubing di Gua Pindul ataupun ada juga tuh di daerah Godean, ada tubing juga di kali yang cukup panjang yang sekarang juga lagi trending di Klaten juga ada itu yang tubing, tapi juga bisa ini apa namanya keceh-keceh sambil cari ikan itu, aduh apa lagi namanya, kalau kalian tahu bisa loh kasih info ke aku di 0811-2511-025. Kali ini masih ada list lagu yang siap aku puterin buat kamu, Samson nih. Siapa yang udah kangen lagunya Samson? Kali ini ada Samson yang udah aku siapin buat kamu spesial di Santai Siang kali ini. Pokoknya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat

2, tadi aku habis scroll IG gitu kan ya. Ternyata ada beberapa foto yang nampilin ada artis Indonesia yang dia tuh meskipun dengan kesibukannya di dunia entertain, tapi dia tetap memperjuangkan untuk pendidikannya. Dan itu memotivasi aku banget kalau lagi ngelihat berita artis Indonesia yang di tengah kesibukannya syuting, kemudian ngerilis lagu, mereka tetap mentingin pendidikan dan juga berhasil masuk di kampus-kampus ternama teman berdua, bahkan kampus yang top dunia. Contohnya kalau aku tadi lihat, tadi jam 9-an itu ada Ashanti itu yang udah mendapatkan doktor ya. Ada juga kayak misalkan Maudy Ayunda yang lulus di Oxford, ataupun Tasya Kamila, sampai generasi muda sekarang yang dapat nih beasiswa ke luar negeri. Nah, mereka tuh membuktikan kalau stereotip artis cuman modal tampang itu udah kuno banget teman berdua, gak berlaku lagi. Karena melihat mereka tuh rasanya kayak tertampar loh kita tuh ya kan. Mereka yang jadwalnya padat banget, ya kita tahu kan orang entertain pagi, siang, sore, malam, bahkan kadang kerjanya di jam 2 pagi ya kan. Bisa sampai bisa belajar sampai tengah malam. Mereka tuh untuk ngeluangin waktu ya demi mendapatkan gelarnya, juga untuk ujian-ujian kuliahnya mereka meluangkan waktunya. Ya masa kita yang waktunya mungkin lebih banyak malah dipakai buat scroll TikTok ya kan, ataupun malas-malasan. Ini benar-benar jadi contoh role model sih kalau ya tren-tren artis yang mengikuti pendidikan kali ini. Ya semoga aja kita bisa niru mereka ya, dengan kesibukan kita mungkin yang aja di dunia entertain, ataupun yang dengan kesibukan lainnya tetap mementingkan kuliahnya. Dan buat kalian yang mungkin lagi skripsian, pokoknya semangat ya teman berdua, dan pastikan bisa dikelirkan, dikelarkan, dan juga bisa selesai tepat waktu. Kali ini ada beberapa lagu yang sudah aku siapin buat nemenin kamu yang lagi nugas dan juga lagi ngerjain skripsi ya, barangkali ya di kafe ataupun di kampus. Aku mau siapin lagu buat kamu, Everything I Do.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

Taman Wisata Dunia Bambu Travel dan juga thetravel.com menulis kalau jalur kereta api Yogyakarta terpilih jadi jalur kereta api yang terindah di Asia dan layak disandingkan dengan jalur kereta lain di dunia seperti Jepang, Sri Lanka, Vietnam, Myanmar, dan Taiwan. Perjalanan

Aku yang tersakiti kali ini dari Judika featuring Kotak Teman Pro 2 sebagai penutup ya, bukan penutup sih, hampir menutup ya di Santai Siang kali ini. Tapi tenang Teman Pro 2, nanti aku akan lanjut tentunya di Sore Ceria. Jadi jangan bosen ya dengerin suaraku kali ini. Semoga yang dengerin tambah lancar lah rezekinya ya. Oke, satu penutup kali ini ada Melly Guslow dan juga Ari Lasso, Jika, spesial buat kalian untuk menutup perjumpaan kita di Santai Siang.

Pro 2 hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Safir Ajeng. Info Pro 2. Teman Pro 2, kita awali dari berita mancanegara. Hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Jepang semakin diperkuat melalui langkah konkret di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi menjajaki kerjasama perluasan kesempatan kerja dengan Prefektur Miyagi, Jepang. Kerjasama ini difokuskan pada penempatan tenaga kerja yang terampil asal Indonesia melalui skema CFIT, Skill, dan juga Workers. Dan pemerintah berharap kolaborasi ini tidak hanya membuka peluang karir internasional bagi generasi muda Indonesia, tetapi juga mampu mentransfer teknologi dan juga etos kerja tinggi sekembalinya mereka ke tanah air. Info Pro 2. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mempercepat pemerataan ruang cyber yang inklusif di seluruh pelosok negeri. Dalam upaya mendukung transformasi digital nasional, pemerintah kini memfokuskan perluasan infrastruktur jaringan internet cepat ke wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di daerah pelosok, memiliki akses yang sama terhadap ekonomi digital. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mengencarkan program literasi digital demi menciptakan ruang siber yang aman, produktif, dan juga beretika.

0: Selanjutnya informasi dari daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah Provinsi DIY bersama dengan Dinas Kebudayaan setempat terus berkomitmen menjaga kelestarian warisan budaya tak benda melalui pelibatan aktif generasi muda. Menanggapi tantangan modernisasi, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta menggalakkan program digitalisasi arsip silsilah, tari klasik dan juga manuskrip kuno agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Langkah ini diharapkan mampu memicu pemahaman yang lebih mendalam bagi kaum milenial dan juga Gen Z mengenai filosofi budaya Jawa sekaligus mengukuhkan posisi Yogyakarta sebagai kota budaya yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dunia.
1: Sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Satu lagu yang menjadi favoritku teman pro 2, Love Me Like You Do, udah mengawali sore ceria kali ini. Dan kembali aku sapa, selamat sore warga Yogyakarta. Balik lagi nih di sore ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng. Dan aku bakal nemenin perjalanan pulang kamu yang mungkin kali ini sudah OTW pulang, ataupun yang mau prepare buat pulang, jangan lupa ya presensinya nih. Jangan sampai udah sampai rumah nih baru ingat, aduh belum presensi, aduh sayang sekali dong kerjanya nanti. Dan buat kamu yang kali ini mungkin lagi kejebak macet ya kan, panas-panas kayak gini kayaknya menguji kesabaran nih ya. Pokoknya tetap hati-hati di jalan, ingat keluarga yang menunggu kamu di rumah. Dan hari ini pas banget ya, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Ini tandanya adalah hari terakhir di bulan Juni, yang artinya besok kita udah masuk nih di bulan Juli. Selamat yang udah yang prepare ulang tahun di Juli ya. Siapa aja nih yang ulang tahunnya Juli coba. Biasanya namanya Julaiha, Juliani, Juli apa lagi, Julianto ya kan, lahirnya Juli-Juli itu biasanya kayak gitu tuh. Nah kita udah resmi nih ngabisin setengah tahun di tahun 2026 ini, gak kerasa ya. Gimana resolusi kalian tahun baru kemarin, udah ada yang centang biru ataupun centang hijau, ataupun udah selesai semuanya, atau malah masih jadi wacana yang tertimbun di HP kalian? Gak apa-apa ya, pokoknya gak usah sedih, yang penting kamu udah mengupayakan, mengusahakan supaya rencana kamu itu bisa di-ACC semuanya, bisa terwujud semuanya. Pokoknya aku doakan semoga yang kali ini lagi dengerin Pro 2 Jogja bisa terwujud semuanya yang diinginkan dan diharapkan di tahun 2026. Supaya tambah semangat untuk mengejar cita-cita kamu teman Pro 2 di tahun 2026 kayak gini. Aku mau siapin beberapa list lagu di sore ceria kali ini. Ada Shilon Seven kali ini mengawal sore ceria spesial buat kamu, dan stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apa anda? Garis kuning-kuning di trotoar.
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

ngomongin soal sore ini ya, vibes Jogja emang lagi asyik banget temen berdua. Pake banget, bingits lagi, udah bukan banget, bingits pokoknya. Langitnya tuh agak syahdu gitu loh, gak terlalu panas kalau udah sore ya. Kalau jam segini masih cukup panas sih. Cocok banget buat kamu yang muter lagi mau hunting. Kalau jam segini misal Ramadan takjil ya. Kalau gak takjilan berarti apa? Jasor, jajan sore. Jajan sore ya, jasor. Malum ya, saking ademnya berasa kayak lagi puasa gitu tempro 2. Aku sih yang kedinginan kan di bawah AC. Kalian pasti kemana sih ya? Semangat ya tempro 2. Tapi kalau yang lagi di mobil kayaknya tetap kedinginan nih. Kayaknya ya, kayaknya. Terus nih, aku tahu banget kenapa senyum kalian lagi lebar banget, soalnya pasti tanggal 30 rona-rona dompet baru mau terisi nih, alias baru pada mau gajian kan, pasti sudah senyum-senyum nih. Udah mau tanggal 1 ya kan, yang kemarin mungkin dompetnya nangis karena cuman sisa gambar Kapten Patimura. Ya kan tinggal 1000 gitu kan. Sekarang sudah prepare nih, besok dapat gajian lagi. Amin amin amin. Dan sore ini kayaknya udah bisa tersenyum lebar ngelihat notifikasi mBankingnya. Tapi ya tetap ingat ya teman berdua, ya ketika baru gajian jangan langsung kalap check out apapun itu yang ada di keranjang kuning. Pokoknya tetap hemat dan juga prepare buat bulan depan. Jangan sampai Juli akhir yang harusnya seneng-seneng juga udah kehabisan uang. Self reward boleh, tapi juga self controlnya jangan sampai lolos. Kamu tim survival juga kan pastinya. Pokoknya ketika kamu mungkin lagi mengupayakan sesuatu dan kamu berhasil untuk mendapatkan itu, jangan lupa self rewardnya teman berdua. Mungkin mau ujian, setelah ujian self rewardnya mau bakso ataupun mau ngerasain glamping ke luar kota, ya gak apa-apa. Tapi yang penting ingat, jangan sampai boros banget gitu kan ya. Dan kali ini menemani kamu di sore ceria teman berdua, kamu boleh request lagu apapun itu, yang penting masih masuk listnya berdua ya. Kalian bisa request lagu di nomor Wawa kita, gak ganti, 0811-2511-025. Pokoknya gak ganti ya teman berdua. Kali ini aku mau menyapa, ada Mas Bayu, Babai, ada Kak Babai di Godean. Halo warga Godean. Ini ajarin bikin konten dong Mbak Ajeng, cara edit aplikasi yang dibutuhkan sama cara ngisi suara, cara ngerekamnya gimana. Lah emang aku konten kreator apa? Tahu aja Bay. Ya kalau aku sendiri sih lebih ke tutor-tutor ini sih, short ke short Instagram gitu, kemudian kontennya dari situ. Terus yang paling utama itu lebih kepada ngapalin fitur-fiturnya sih, fiturnya apa yang memungkinkan. Dan aku bukan konten kreator yang terlalu tricky banget kontennya, malah simple-simple loh, kayak cuman ngasih judul gitu. Yang penting bukan bagaimana cara kita mungkin riuh ngeditnya, tapi muatan kontennya sama hooknya sih baik kalau aku gitu. Gitu ya bye-bye ya, thank you yang udah gabung kali ini. Pokoknya semangat kontennya sih bye. Tapi kok tahu ya kalau aku suka konten ya. Gitu, bye-bye, thank you. Kali ini spesial buat teman pro 2 yang udah gabung. Ada beberapa lagu yang udah aku siapin untuk menemani kamu kali ini di 102,5 FM di sore ceria. Jadi stay tune bareng aku Safira Ajeng. Oke, teman pro 2.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

92, ada kabar baik nih buat kamu yang mungkin tinggalnya ada di Sleman nih. Sleman ini lagi ngejarkan beasiswa Sleman Pintar untuk putus rantai kemiskinan tahun 92. Jadi pemerintah Kabupaten Sleman ini mengupayakan atau mengejarkan program beasiswa, namanya beasiswanya adalah Sleman Pintar. Nah, ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus mengurangi angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, beliau Bapak Wawan Didiantoro mengatakan program Sleman Pintar merupakan salah satu program andalan pemerintah Kabupaten Sleman yang diinisiasi oleh Bupati Sleman. Dan latar belakang itu tentunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sleman, juga fokusnya untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan berikutnya teman berdua, juga disampaikan bahwa berbagai teori sosiologi pendidikan termasuk pandangan UNESCO yang menyebut bahwa pendidikan sebagai salah satu cara paling efektif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau human capital teman-teman berdua. Sehingga nanti berdasarkan teori tadi, maka sejak 2022 program ini mulai dicoba, tentunya ini ingin menggunakan instrumen pendidikan yang digunakan untuk memutuskan rantai kemiskinan. Nah, lebih lanjut, Pak Wawan juga menyampaikan nih bahwa terlebih dahulu memprofilkan keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah, kemudian melalui program ini siswa dari keluarga yang kurang mampu ini didorong agar tidak berhenti menempuh pendidikan setelah lulus SMA, tapi juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa. Nah, beasiswa ini diberikan di jenjang diploma 1 atau D1 sampai dengan S1 teman pro 2, dan harapannya penerima beasiswa ini memiliki kapasitas, wawasan dan juga pengetahuan serta akses informasi yang lebih baik, sehingga peluang memperoleh pekerjaan maupun pendapatan yang layak ini bisa betul-betul di mendapatkan lah tentunya teman perdua. Keren banget ya. Semoga beasiswa Sleman Pintar ini bisa merata ya, dan juga teman perdua yang penasaran boleh loh ya, kalian juga cari-cari info tentang Sleman Pintar, barangkali rezekinya ya kan bisa lolos di Sleman Pintar dan bisa betul-betul memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sleman. Nah, kali ini ada sesuatu yang ingin aku sampaikan ke kalian, ada rindu yang ingin aku sampaikan, makanya aku mau muterin lagunya Liodra nih, Sampaikan Rindu. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Produa. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel? Cobain dong.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ada info penting nih teman berdua buat kamu yang kali ini di bulan Juli sudah prepare untuk persiapan liburan ya kali ini. Karena infonya nih yang aku ambil dari rri.co.id teman berdua, stasiun meteorologi Yogyakarta ini memprediksi cuaca di wilayah DIY didominasi kondisinya cerah berawan pada awal Juli 2026. Dan masyarakat juga diimbau nih teman berdua supaya tetap mewaspadai tinggi gelombang laut yang diperkirakan ini mencapai 2,5 sampai 4 meter di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Juga disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta bahwa kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh pola angin timuran yang masih mendominasi sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Ada nih analisisnya teman-teman dua. Jadi di analisisnya adalah dinamika atmosfernya, kelembaban udara pada lapisan 1,5 hingga 3 km ataupun levelnya 850 sampai 700 mb berada di pada kisaran 50 sampai 90%. Dan kondisi ini tentunya dinilai tidak terlalu signifikan dalam mendukung pembentukan awan konvektif di wilayah Yogyakarta. Jadi pas banget ya teman-teman dua untuk kalian yang pingin nih wisata di awal-awal Juli karena nampaknya cuacanya cerah banget. Dan pas banget ya kan tanggal muda ya kan. Juga disampaikan oleh BMKG bahwa tetap disampaikan himbauan untuk wisatawan untuk tidak berenang nih maupun beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai, tentu terutamanya di pantai selatan karena tinggi gelombang laut yang diperkirakan sekitar 2,5 sampai 4 meter. Dan kalian teman-teman dua bisa update informasi cuacanya setiap jam 7.30 di Pro 2 Jogja tentunya. So stay tune, kali ini ada Taylor Swift yang siap untuk aku puterin spesial buat kalian di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Eh, angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Buat kamu para pecinta film, ini ada informasi yang menarik tentang dunia film, teman Broadway. Industri perfilman Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan nih yang positif, dan tentunya di tengah persaingan yang semakin ketat. Dan menyikapi perkembangan ini, teman Broadway, Jogja Netpack Asian Film Festival atau kita kerap menyapanya dengan JAF, ini menghadirkan kembali market sebagai pasar film pertama dan juga terbesar nih se-Indonesia. Dan tentunya ini menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku industri perfilman nasional maupun internasional, teman Broadway. Dan ini sudah memasuki penyelenggaraan yang ketiga dan kembali bekerjasama dengan Amerbank sebagai mitra utama. Dan kegiatan yang ini akan berlangsung pada 28 hingga 30 November 2026. Masih ada beberapa bulan waktunya untuk kita persiapkan diri kita di JAF, di Jogja Expo Center, teman Broadway di Yogyakarta. Dan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perfilman dengan mempertemukan kreator, kemudian juga ada produser, investor, distributor, sampai berbagai institusi pendukung dari industri perfilman kayak gini. Dan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, beliau Fadli Zon juga menegaskan nih, pemerintah harus terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan JAF Market sebagai bagian dari upaya memperkuat industri film nasional. Disampaikan nih, Fadli Zon juga menyampaikan bahwa tentunya tidak hanya ingin menjadi pasar bagi film-film dunia, tapi juga memperkuat kapasitas produksi industri distribusi film dan juga pembiayaan agar semakin banyak karya Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional. Wow, keren banget ya teman berdua kalau kita ngomongin film. Semoga film-film Indonesia semakin go internasional, dan kita sebagai mungkin mahasiswa dan juga sebagai masyarakat Indonesia mendukungnya dengan cara ya ayo kita nonton film bareng-bareng gitu kan. Ternyata nonton film bareng ini juga salah satu cara kita untuk mendukung perfilman Indonesia. Ya kan teman Broadway, jadi bukan karena ini ya, pingin seru-seruan aja, tapi juga gini salah satu bentuk kita mendukung film-film yang ada di Indonesia. Kali ini ada It's You Special buat kamu teman Broadway yang udah ready dan juga masih stay di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

Salah satu lagu dari Brisia Jodi, Ku Ingin Memilikimu, teman perdua sebagai teman sore ceria kali ini. Semoga bisa menghibur kamu dan juga menemani kamu di kesempatan hari ini yang mungkin lagi perjalanan menuju rumah ataupun yang lagi menikmati macetnya Jogja. Satu yang aku ingat tentang salah satu filosofi hidup yang keren banget dapat dari guruku, teman perdua. Waktu itu kayak ada filosofi hidup dari Jepang gitu kan, yang artinya nih alasan untuk hidup atau ikigai, teman berdua. Nilai kehidupan dan konsep ini menjadi kunci keseimbangan yang membuat hidup itu lebih bermakna, penuh semangat, dan juga memberikan motivasi nih untuk bangun setiap harinya. Untuk memahami dan juga menemukan ikigai, teman berdua, kita ini ada 4 elemen utama yang saling bersinggungan. Yang pertama adalah what you love, teman berdua. Apa yang Anda cintai? Nah, kegiatan ataupun hal-hal yang membuat kamu bersemangat ataupun bahagia saat melakukannya, itu adalah what you love, ya teman berdua. Kemudian yang kedua, ada apa yang Anda kuasai, apa yang kamu kuasai. Kira-kira kamu pro di mana nih, misalkan di pro 2, bukan ya, maksudnya di bidang apa, what you are good at, keahlian kamu, ataupun bakat kamu, ataupun hal yang bisa kamu lakukan dengan baik gitu kan. Yang ketiga nih, apa yang kamu butuhkan di dunia, what the world needs, teman perdua. Kontribusi, bantuan, ataupun solusi yang bisa kamu berikan untuk lingkungan sekitar. Dan the last one is, apa yang bisa menghasilkan uang, what you can be paid for, teman perdua. Pekerjaan apa ataupun keahlian apa yang bisa memberikan kamu penghasilan untuk menopang kehidupan. Nah, ini diantaranya adalah ikigai yang 4 elemen utama yang saling bersinggungan yang bisa kamu gunakan. Dan irisan dari keempat elemen ini akan menciptakan keseimbangan hidup kamu, mulai dari gairah ataupun passion kamu, mission kamu ataupun misi hidup kamu, ataupun keahlian kamu dan juga profesi kamu. Kira-kira kalau misalnya kamu bingung nih, aku nih senengnya ke komunikasi, tapi ternyata aku punya latar belakang ini, tapi hobiku ini. Nah, kamu bisa terapin salah satu konsep yakni ikigai yang merupakan filosofi hidup dari Jepang, yang artinya alasan untuk hidup. Gitu teman berdua. Satu lagu yang siap aku puterin, Need You Know. Semoga ini bisa membuat kamu tercerahkan ya teman berdua, dari filosofi hidup yang udah aku bacakan tadi, yang semoga bisa jadi salah satu hal yang memotivasi kamu untuk mencari nih apa tujuan hidupku yang harus aku lakukan kali ini.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sore ini aku disapa nih sama Mbak Tri di Playen. Hai Mbak Jeng, masih semangat? Masih dong. Apa sih yang enggak untuk kamu? Asik. Tapi lerense ya, duduk di depan pintu menikmati semilir angin sambil ngeliatin anak-anak bermain di kebon, Mbak. Wow, semangat ya Mbak Tri ya. Pokoknya ngodinongo kalau kata orang dulu tuh, ngodinongo pokoknya ya. Saling mendoakan. Mbak Tri juga semoga sehat selalu. Makasih doanya. Pokoknya semangat selalu Mbak Tri, meskipun kerjaan numpuk itu harus disyukuri ya kan, karena tidak semua kan juga merasakan pekerjaan kayak kita. Jadi ya harus kita syukuri dan semoga kita bisa kuat untuk melaksanakan dan juga menyelesaikan. Kali ini untuk tambah semangat mau minta lagu nih Mbak. Apa lagunya? J-Hope yang Mona Lisa. Oke. Aku siapkan J-Hope yang Mona Lisa spesial buat Mbak Tri di Playen. Dan buat teman Pro 2 yang kali ini lagi gabung, langsung join aja di 0811-2511-025. Mau request lagu apa, akan aku puterin ya spesial kali ini di Sore Ceria. Pokoknya buat kalian yang lagi di perjalanan, kalau dilihat-lihat ini gejayan cukup padat ya. Pokoknya serba hati-hati dan juga utamakan keselamatan. Oke, ada J-Hope Mona Lisa spesial buat kamu. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini teman Pro 2, udah di jam 17.20 ya. Ini menandakan jam-jam rawan internasional. Nasional kali ya, bukan internasional. Dan ini tuh waktu dimana kopi yang mungkin tadi siang belum kamu minum udah habis masa berlakunya. Ataupun mata yang udah tinggal 5 watt gitu kan. Yang jam segini tuh kalau di kantor atau di kampus rasanya jarum jam jalannya pakai gigi satu. Lambat banget. Dan teman berdua, karena ini juga sudah sore dan tentunya teman berdua, buat kalian yang masih di kantor dan persiapan untuk pulang ke rumah, jangan lupa pastikan presensi kalian ya. Jangan lupa, jangan sampai udah di rumah tapi presensinya lupa untuk scan ataupun lupa dipenyet gitu kan ya. Tapi tentu teman berdua jangan merem ya, pokoknya di sore ceria kali ini karena kita udah berhasil nih melewati separuh hari yang mungkin ada beberapa yang merasakan cukup berat ataupun ada beberapa yang merasakan sangat hektik banget. Dan buat kamu yang baru selesai kegiatan, mending peregangan dulu, peregangan badan ya kan, basuh mukanya biar seger lagi, biar gak ngantuk, karena sore ini langitnya Jogja lagi transisi dari yang awalnya biru terang menuju ke warna yang agak kuning yang syahdu banget ya teman berdua. Dan kali ini untuk nemenin kamu yang mungkin lagi stuck di jam-jam kritis kali ini, mending kita ngobrolin rencana kita menuju maghrib nanti ya kan. Udah ada rencana belum mau sunsetan di mana? Atau bahkan gak sempet sunsetan, macet ini di jalan. Buat kamu yang lagi kena macet, pokoknya semangat ya. Dan pastikan semuanya aman, terutama bensinnya jangan lupa. Jangan sampai udah di tengah-tengah kemacetan bensinnya habis. Aduh, jangan deh. Jangan ya deh ya, jangan. Dan kali ini teman-teman juga masih ada beberapa list lagu yang Mas aku siapin buat kamu yang kali ini di perjalanan ataupun yang lagi nongki-nongki nih di kafe-kafe untuk nyelesain skripsi kamu. Aduh, pokoknya semangat ya. Aku tahu kok gimana perasaan kamu. Ya, kali ini supaya kamu tambah semangat teman-teman juga, ada beberapa lagu yang akan aku puterin. Salah satunya adalah Mantra ya. Barangkali dengan Mantra ini tugas-tugas kamu tiba-tiba selesai ya kan. Ataupun juga kali ini buat kamu yang penasaran ataupun yang mau request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025.

Teman-teman Pro2, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita sendiri ya tentunya. Di tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas hari ini. Dan sesaat lagi suara azan maghrib akan berkumandang menemani syahdunya sore kita. Mari kita simak bersama panggilan salat untuk wilayah Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 RRI Jogja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini, untuk menjalani hidup ini dengan penuh keberkahan dan kasih sayang. Maka mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah untuk selalu memperbaiki diri, selalu introspeksi diri, dan selalu muhasabah apakah yang sudah kita lakukan selama ini itu sesuai dengan Allah perintahkan ataukah justru sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, sangat jelas dalam surah Ali Imran ayat 180 ini Allah sangat mengecam perilaku orang-orang kikir. Kikir adalah perbuatan buruk yang menjadikan Islam tidak bisa berkembang, Islam tidak bisa maju. Maka mari kita menjadi diri yang dermawan, menjadi diri yang penuh kesalahan sosial, dan diri yang murah untuk membantu, bersedekah, berinfak dalam rangka membantu orang lain. Islam akan berkembang, Islam akan maju, Islam akan jaya dengan adanya orang-orang yang dermawan, yang tulus dengan sepenuh hatinya untuk menafkahkan, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah tiba tentunya, dan untuk kalian yang kesempatan kali ini menjalankannya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu yang sudah aku siapkan untuk sore hari ini. Dan kita akan sambung dengan lagu religi teman Pro 2, ada Tola Al-Badru Alina.

Pro 2 yang udah nemenin aku dari tadi di jam 11 ya. Mulai dari santai siang sampai sore ceria kali ini. Makasih banget Maci ya yang udah nemenin. Pokoknya sehat selalu teman Pro 2. Jangan lupa dengerin selalu Pro 2 Jogja pokoknya. Dan kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Nanti posisiku akan digantikan oleh Niken Salindri. So bye-bye teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat sore teman Broadway. Tadi udah ditemenin sama Ajeng lama banget ya, dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Hari ini ditemenin sama Niken teman Broadway. Kayaknya beberapa waktu yang lalu aku udah bilang kalau di hari Selasa, iya, hari Selasa di penutup bulan Juni ini teman berdua, aku siarannya cukup lama. Aku siaran dari jam 6 sore sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Panjang banget iya kan siaran aku hari ini. Hai, ada Karini di Pakem. Hai Mbak Niken, hai Karini. Sudah request lagu ke Niken, boleh banget ya temenin Niken untuk siaran malam hari ini sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Lama banget. Jadi aku butuh teman, iya, ada kamu yang menemani aku di udara malam hari ini sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Mungkin kita buka dulu kali ya dengan jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu yang sudah aku share di grup WhatsApp Interaksi Produa FM Jogja teman berdua. Buat kamu yang belum masuk, boleh WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan ya, supaya gak ketinggalan request time-nya di Produa Jogja teman berdua. Aku juga mungkin mau bacakan buat teman berdua yang belum masuk, supaya bisa ikutan join juga di segmen jamu, jamnya lagu kamu ya. Kamu bisa request lagunya Unmesh Kamaleng, Hanya Rindu. Terus Juicy Lucy, Gurun Hujan. Gaya Indrawari, Seribu Kali. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Sama Bruno Mars, Rizky Tol teman berdua. Ada 5 lagu. Aku ulangin sekali lagi karena biasanya ada yang protes kenapa itu mandikan kalau bacaan lagu tuh cepet banget. Aku baca lagi teman berdua. Kamu bisa request lagunya Unmesh Kamaleng, Hanya Rindu. Juicy Lucy, Gurun Hujan, Gaya Indrawari, Seribu Kali, Backstreet Boys, Shape of My Heart, atau Bruno Mars, Rizky Tol teman berdua. Langsung ya, kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu yang paling terbanyak gitu kan ya, di jam 18:45 teman berdua. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025.
1: From NCB Studios in Gotham City, ladies and gentlemen, it's the

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. Tomo Bro 2 masih dengan tunggu buat kamu yang mau ikutan di segmen jamu jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin Tomo Bro 2. Sudah aku share di WhatsApp grupnya Bro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk bisa minta kedikin untuk dimasukkan ya. Aku bacain sekali lagi Tomo Bro 2. Kamu bisa request lagunya Anmeshka Maleng Hanya Rindu, Jui Sulisi Gurun Hujan, Gea Indrawari Seribu Kali, Backstreet Boys, Shape of My Heart, sama Bruno Mars, Rizky Tol, Tomo Bro 2. Ada 5 lagu, sudah aku siapkan Tomo Bro 2. Kamu bisa request yang join. Ini baru Lavernia, baru Karini Dipakem, sama Mama Rangga, Tomo Bro 2. Bantuin ya teman-teman Pro 2 buat ikutan voting kira-kira nanti. Lagu yang paling banyak yang mungkin nanti aku bakal puterin teman Pro 2. Kamu bisa request lagunya Anmesh Kamaleng Hanya Rindu, Juicy Lucy Gurun Hujan, Gea Indrawari Seribu Kali, Backstreet Boys Shape of My Heart, sama Bruno Mars Rizky Tol, teman Pro 2 ya. Tentuin 3 lagu apa yang pengen kamu denger sore hari ini untuk membantu Mama Rangga Karini Dipakem sama Lavernia, teman Pro 2. WhatsApp aja ke Diki di 0811 251 125 ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Mas, udah sih ngegame-nya begadang mulu, tipes lo.
4: Masih muda, masih kuat.
3: Udah mau pagi ini.
4: Ah, berisik. Lagi seru nih.
3: Ih, ini minum soda 1 liter habis sendiri. Mana junk food-nya banyak banget. Gak sehat tahu.
4: Ya kan, game over. Gangguin aja sih. Mending bikinin aku kopi sana.
3: Ya Allah, ini tuh combo banget sih ya. Udah begadang, junk food, rokok. Ini mau cepet-cepetan game over di dunianya.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Temuan Pro 2, waktunya aku mainkan 3 lagu pilihan dari Temuan Pro 2. Aku mainkan yang paling banyak di request aja. Temuan Pro 2 ada White White White, ada Mama Rangga. Temuan Pro 2 yang pengen diputri lagunya Unmesh, Unmesh Kamaleng, Hanya Rindu, sama Gaya Indrawari, Seribu Kali. Temuan Pro 2 itu aja katanya. Dari Karini Pakem, pengen diputri lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, Gaya Indrawari, Seribu Kali, sama Backstreet Boys, Shape of My Heart. Temuan Pro 2. Dari Lavernia, pengen diputri lagunya Bruno Mars, Rizky Tol, Backstreet Boys, Shape of My Heart, sama Gaya Indrawari, Seribu Kali. Terakhir dari Katri di Playin, pengen diputri lagunya Gaya Indrawari, Seribu Kali, Juicy Lucy, Gurun Hujan, sama Backstreet Boys juga. Teman Pro 2, itu aja. Berarti yang aku puterin ada lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, terus Gaya Indrawari, Seribu Kali, sama terakhir nanti aku puter lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Teman Pro 2 ya. So, 3 lagunya udah aku siapin. Teman Pro 2, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan.

Sudah hampir jam 7 malam teman berdua, waktunya ini kan pamit dari sore ceria. Tapi tenang aja, tadi aku udah bilang kalau aku nemenin kamu siaran hari ini tuh panjang banget sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Di sini masih ditemenin sama Niken ya. Nanti di jaga malam jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Tapi sebelum itu kamu bisa join dulu nanti di Music Live Chat teman berdua berjaringan dengan Produa FM Jakarta ya. Nanti ditemenin sama Elan dan akan ngobrolin dengan musisi-musisi yang ada di tanah air Indonesia teman berdua. So, kali gitu Niken pamit ya. Dengerin terus 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2.
0: Selamat malam teman Pro 2. Waktunya Pro 2 hari ini Selasa 30 Juni 2016 bersama saya Niken Ayu.

Kita mulai dari berita pertama atau nomor 2 dari rri.co.id. Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghantam sektor peternakan. Ratusan ribu unggas dilaporkan mati akibat suhu panas. Sementara produksi susu sapi pun ikut menurun karena ternak mengalami stres panas. Melansir dari Reuters, organisasi peternakan Prancis menyebut lonjakan kematian unggas terjadi di Brittany dan Pays de Loire. Banyaknya bangkai ternak membuat layanan pengangkutan kewalahan sehingga pemerintah mulai mempertimbangkan opsi penguburan di area peternakan. Peternak ayam mengaku kehilangan sekitar 700 ekor ayam hanya dalam beberapa hari. Padahal dalam kondisi normal jumlah kematian di peternakannya hanya 1 hingga 2 ekor per hari.

Masih dari rri.co.id, temuan berdua gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa Selatan memicu sejumlah kebakaran hutan di Prancis, Yunani, dan Spanyol. Otoritas setempat mengerahkan ratusan petugas pemadam kebakaran pesawat hingga helikopter untuk mengendalikan api dan mencegah meluasnya kebakaran. Melansir dari Anadolu Agensi, kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dengan suhu yang mendekati bahkan mencapai 40 derajat Celcius. Kondisi cuaca panas disertai angin memperbesar resiko penyebaran api.

0: Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak berdampak terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga, sementara pendanaan beasiswa tetap menjadi prioritas. Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, menegaskan pembiayaan beasiswa bersumber dari hasil investasi dana abadi pendidikan, bukan anggaran operasional. Pendanaan tersebut memastikan program beasiswa tetap berkelanjutan. Ia mengaku LPDP menghadapi tantangan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan penerima beasiswa yang menempuh studi di luar negeri karena sebagian besar pendanaan yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa
1: ngerjain.
0: Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga
0: dari label. Oh. Ini bisa kayak spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: kalian. Oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya
0: keren,
1: kemudian. Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali mengenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Bassnya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Ah, dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang.
0: This itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap wah gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh. Di Jakarta dulu. Iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake. Aku masih dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian R&B banyak karena biasa kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Iya. Ya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated. Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu
0: gua
1: masalah
0: rasa.
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April ya sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama belum ya, terlalu setengah lama. Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin coy, gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka thank banget, you. Sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri.
1: Insya Allah 5 lagu. Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di... Ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo, personal, atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wah.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya ada ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi, makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan. Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi
0: gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh. Iya.
1: Yeah.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, yeah. Ya.
1: Itu jelas banget di chorus-nya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Nggak. Cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acem mana, gitu.
0: Kayak, ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general sebenarnya. Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, mendengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam proses enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya, iya, iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Financial ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy. Gimana lagu Financial ini teman dengan hip hop dan juga style-nya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang Dodo Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih terpadun ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorus-nya sih, aku paling suka bagian chorus-nya itu kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak bahwa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja. Ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih, iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk digital soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa. Benar.
0: Mungkin kalian nih teman Pro 2 tahulah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LSPical,
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya?
1: Kayaknya
0: iya. Iya kalau enggak salah. Ya jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Terus selain series LSPical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang kerja di film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Fun, ya gak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Jangan terlalu dalam. Kayak lu boleh sedih cuma ya enjoy aja.
1: Iya,
0: enjoy
1: tipis-tipis
0: aja.
1: Aja.
0: Tipis-tipis aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Iya. Karena pakai synthesizer kan?
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sarankan sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya nggak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Gitu, iya, kan? Iya. Ini kayak korban guys. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Di pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Fotoin. Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih, lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari.
0: Ini.
1: Hari. Tahu-tahu aja.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya. Lima lagu. Insya Allah 5 lagu dengan ini lo merencanakan album nggak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip-hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu, 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip-hop

0: pertama dulu kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
1: Iya, betul.
0: Satu-satu.
1: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
0: Benar.
1: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
0: Yoi.
1: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jesse.

0: MLC Music Live seluruh Indonesia teman produa masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Vanish. Kalau lu sebagai orang yang menulis dan part favorit lu di lagu ini apa?
1: Juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang we're about to quit this game and itu aku suka. Kalau misalnya kali trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar game ini ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya. Ikhlas ya, ikhlas ya.
1: Ikhlas deh. Ya udah daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima. Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri.
1: Ada lagi?
0: Ada.
1: Ada lagi.
0: Ada yang mau
1: EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada. Ada.
0: Kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata.
0: Okay.
1: Aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nah, ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang iya boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya momentum atau ide-ide itu mahal ya? Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasa kayak karena lu in the finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Oh. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi ya udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi enggak mau tidur.
0: Oh, jam 11
1: gitu.
0: Malam.
1: Jam 11 udah mau tidur tapi enggak mau tidur atau
0: okay.
1: Kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
0: betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi
0: asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lu punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lu ya atau mungkin calon fanbase
1: okay.
0: Lu pengen bilang apa sih melalui finish
1: mau ngasih tahu udah hadir di apa ya di industri ini
0: yeah.
1: Kalian bisa dengerin aku, kalian bisa coba ngetan apa yang pengen aku sampaikan karena mostly di lagu-lagu yang aku buat warnanya beda-beda
0: okay.
1: Gitu jadi okay. Kalian hampir nggak bisa warna aku
0: okay.
1: Jadi ya kalau bosan sama yang itu aja saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Sebenarnya datangnya tuh malam. Harus malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih, karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu mix ya, antara beberapa cerita ya di dalam. Lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat, aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa ya. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda.
0: Okay.
1: Dan kalian ngerasain catchy-nya aku gitu.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang gak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya.
1: Iya, 90s kayak celana baggy, ya udah ya. Ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya big apa ya kayak ketupat bener ya. Tupat kan bagi-bagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Oh gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Gua akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke, yang kedua lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir.
0: Ya, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat.
1: Gitu.
0: Iya benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Oke, kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih gitu. Aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Ya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Ya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oke. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Diaduk semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk.
1: Aneh kan?
0: Kok aneh? itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: langsung lawan. Oke. Terus di lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu?
1: Enggak koleksi, cuman aku punya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa.
0: Sih. Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu
1: enggak
0: ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada.
0: Lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah, oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, cuy?
1: Di @it susah lagi.
0: Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefan. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong, kasihan Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau aku juga di YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Yakuin.
0: Tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam kita lo di seluruh Indonesia. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elan Dekrisander pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman-teman berdua.

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat malam teman Pro2, ditemani lagi sama Niken di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai nanti jam 12 malam teman Pro2. Nemenin kamu seperti biasa. Kayaknya tumben aku nemenin kamu di hari Selasa malam teman Pro2, biasanya siaran sore tapi hari ini aku siaran malam. It's okay nemenin kamu di hari ini sampai nanti malam, nemenin kamu yang mungkin hari ini lagi lembur teman Pro2, absen dulu yang malam-malam masih kerja. Absen ke Niken ya, sambil request lagu juga boleh banget biar enggak ngantuk malam hari ini teman Pro2 yang lagi lembur. WhatsApp-nya kalau kamu mau request lagu ke Niken di 0811-251-1025 ya, untuk membantu aku playlist lagu. Kira-kira kamu lagi pengen denger lagu apa malam hari ini teman Pro2, boleh kalau kamu mau request lagu ke Niken ya, WhatsApp-nya di 0811-251-1025 teman Pro2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

kamu yang suka ke pantai, wah ini kabar yang mungkin sangat-sangat menyenangkan teman Pro2. Jadi mulai terhitung besok teman Pro2 di tanggal 1 Juli 2026 ada kebijakan baru dari pemerintah Kabupaten Bantul teman Pro2, yang mana mulai besok itu resmi menerapkan tarif retribusi baru untuk kawasan pantai selatan di sisi barat teman Pro2, mulai besok banget gitu kan ya. Jadi buat kamu yang mungkin besok lagi slow gitu kan ya, terus kamu mau ke pantai di sore hari teman Pro2, mungkin pulang kampus gitu kan ya, mumpung cuaca di Jogja ini tuh lagi cakep ya kan, sunsetnya boleh nih teman Pro2, karena mulai besok ada kebijakan baru yang mana tarif retribusinya ini itu sekarang itu jadi cuman Rp5.000 aja teman Pro2. Kayaknya ini juga dulu banget pemerintah Bantul ini menerima aspirasi gitu kan ya, dari masyarakat yang selalu bilang bahwa tarif 15.000 atau tarif terusan 15.000 untuk seluruh pantai itu tuh kemahalan teman Pro2, karena mungkin juga banyak masyarakat yang kadang tuh kan gak mungkin ya ke datang ke semua pantai yang ada di Bantul, tapi kayak cuman ke 1-2 pantai aja. Jadi mereka berharap diturunkanlah itu tarif terusan sebesar 15.000 aja, dan akhirnya sekarang sudah resmi nih teman Pro2 diterapkan tarif retribusi baru ya sebesar 5.000 aja teman Pro2. Tapi ini skema tiket terusan 15.000 itu memang cuman di sisi barat itu yang sudah tidak berlaku teman Pro2, tapi di sisi timur itu masih berlaku dari mulai Pantai Parang Endok sampai Pantai Depok teman Pro2, yang tetap dikenakan tarif terusan sebesar 15.000 teman Pro2. Dan dari pemerintah Bantul sendiri juga berharap dengan perubahan tarif ini bisa berpotensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata teman Pro2, karena kita sebagai wisatawan lokal ini cenderung ya untuk tertarik mengunjungi destinasi wisata yang ramah di kantong teman Pro2. Wah, ini gimana menurut kamu teman Pro2 kalau misalkan kebijakan baru dari pemerintah Bantul yang mengenakan tarif 5.000 aja, tapi untuk pantai sisi barat teman Pro2 dan sisi timur ini masih belum berlaku ya, masih tarif terusnya 15.000 teman Pro2. Semoga deh besok di sisi timur juga sudah berlaku ya kan, yang tarif retribusi 5.000-nya aja gitu kan ya. Jadi aku kayaknya juga bakal sering-sering ke pantai kalau pas lagi slow, apalagi sunset sore hari ini lagi cerah-cerahnya, cakep-cakepnya nih teman Pro2. Yeah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Produa, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa.

Teman berdua, buat kamu yang suka ikut event lari, teman berdua ada event lari lagi dari Dinas Koperasi dan UKM di Jogja, teman berdua, bersama para mitra resmi yang nanti akan mengawali rangkaian Road to Shibakul Jogja Sport and Fest 2026 di hari Sabtu 27 Juni 2026, teman berdua. Tapi ajang ini nanti akan digelarnya itu di tanggal 12 sampai 13 September 2026 mendatang, teman berdua. Masih 2 bulan lagi berarti ya. Dan di event ini, teman berdua, ini adalah konsep yang memadukan antara olahraga dan pemberdayaan ekonomi lokal, teman berdua. Jadi nanti kegiatan ini gak cuman menghadirkan kompetisi lari aja, tapi nanti juga ada festival UMKM yang jadi ruang promosi bagi berbagai produk unggulan khas Yogyakarta, teman berdua. Jadi melalui penyelenggaraan event ini, panitia berharap kita sebagai masyarakat ini bisa semakin sadar pentingnya menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga, teman berdua. So, buat kamu yang mau ambil bagian di event ini, teman berdua, pendaftaran reguler tiket ini masih dibuka sampai sekarang. Ada 3 kategori lomba, ada 5K dengan biaya pendaftaran 200 sekian ribu. Terus ada 10K, ada juga 20K atau half marathon, teman berdua. Untuk biayanya mungkin kamu bisa cek aja ya di rri.co.id, teman berdua. Di situ infonya lengkap banget, teman berdua. Dan ini panitia juga membuka kategori 5K kelas pelajar sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi generasi muda dalam olahraga, teman berdua. Dan pendaftaran khusus untuk kategori pelajar 5K ini dibuka 29 Juni kemarin jam 8 malam, teman berdua. So, buat kamu yang mau ikutan, teman berdua, dan kamu juga pengen tahu gitu kan ya nanti keseruannya seperti apa, informasi-informasi mengenai penyelenggaraan Shibakul Jogja Sport and Fest 2026 ini pun kamu bisa cek aja nanti di akun Instagramnya, teman berdua. Nanti untuk buat kamu yang mau tanya nanti rutenya seperti apa dan lain sebagainya, ini nanti akan dirutekan, diinfokan, teman berdua ya. Jadi kamu nanti bisa cek-cek aja di Instagramnya, teman berdua, di Shibakul Jogja Sport and Fest 2026.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Matiin dong keran airnya.
3: Ih, kamu mah aneh. Aku kan lagi cuci tangan. Gak lihat apa kalau aku lagi sabunan gini?
2: Lah itu dia, keran airnya dihidupinnya entar aja, abis gosok-gosok tangan pakai sabun.
3: Ah, nanggung. Udah nyala dari tadi juga.
2: Gini-gini nih yang bikin boros air. Masih banyak loh di luar sana yang susah dapetin air bersih. Gak kasihan.

Sudah jam 9 malam teman Pro 2. Habis ini aku mengajak kamu untuk masuk ke segmen Head to Head. Nanti aku akan share 3 lagu dan kamu bisa request kamu pengen dengerin lagu yang mana teman Pro 2 dari lagu yang nanti aku bacain ya. Buat teman Pro 2 ini yang request lagu mohon ditunggu sabar ya, nanti tetap aku puterin karena ini requestnya agak banyak gitu kan ya. Dari tadi ada beberapa yang request dan belum sempat aku puterin. Coba habis ini nanti aku puterin dulu ya sebelum segmen Head to Head teman Pro 2. So, nanti di segmen Head to Head aku akan share 3 lagu teman Pro 2 dan kamu bisa request kamu pengen denger lagu yang mana. Terus kamu bisa WhatsApp aja ke Diki di 0811 251 1025.

Tamu berdua, kita mulai segmen head to head dari lagu pertama yang sudah aku siapkan. Ada lagunya Fajar Nur, Tahta Hatiku, hashtag Penang Pinkmu, tamu berdua.

Ada lagunya Fajar Nur, Tahta Hatiku Hashtag Pendampingmu Teman Berdua. Lagu ini tuh menghadirkan kisah tentang seseorang yang lagi berusaha untuk meyakinkan orang

Anyway, Teman Pro 2 ini tuh jadi single terbaru dari Roni Parulian yang baru dirilis beberapa hari yang lalu. Teman Pro 2 di tanggal 26 Juni 2026, baru 4 hari yang lalu dirilis Teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu dengerin liriknya Teman Pro 2,

maaf yang bergantian muncul, mungkin ada kesadaran di awal bahwa cinta tuh ternyata gak selalu lurus temu berdua, tapi juga penuh dengan siklus menyakiti dan memaafkan pastinya. So, buat kamu teman berdua yang mau request lagu di segmen head to head, boleh banget. Ada 3 lagu yang sudah aku siapkan teman berdua.

Ada lomba sihir andai saja tema berdua. Boleh banget request aja ke Niken di 0811-2511-025. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 21 lebih 50 menit. Tema berdua, masih Niken tunggu, ada 3 lagu ya. Maybe.

0: Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prod Weekly Hits on Prod Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Prod Weekly Hits

Ngobrol dua di segmen Heart to Heart, Niken sudah siapkan 3 lagu yang tadi sudah kita putarkan teman Pro 2. Kamu mau dengerin lagu yang mana? Iya, boleh banget kalau kamu mau request lagu ke Niken teman Pro 2 di segmen Heart to Heart ini ada 3 lagu yang sudah aku siapkan. Kamu bisa request lagu yang pertama, lagu yang kedua, atau lagu yang ketiga. Teman Pro 2 ada lagunya Fajar Nur dengan Tahta Hatiku hashtag pendampingmu teman Pro 2. Ada lagunya Roni Parolian Walls Akhir Zaman. Terakhir ada lagunya Lomba Sihir Andai Saja teman Pro 2. Kalau kamu pengen dengerin salah satu dari 3 lagu yang sudah aku sebutkan, boleh banget teman Pro 2 WhatsApp aja ke Niken ya di 0811-2511-025. Nanti aku akan putarkan lagu yang paling banyak di request teman Pro 2 di jam 21 lebih 50 menit.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Radio, sudah jam 21 lebih 50 menit. Waktunya aku mainkan satu lagu di segmen Head to Head. Yang join ada Karin di Pakem, ada Katri di Playin juga. Mungkin aku puterin dari Teman Pro 2 yang paling cepet WhatsApp ke Niken ya. Ada Karin di Pakem Teman Pro 2. Katanya pilih lagunya Lomba Sihir Andai Saja Teman Pro 2. Aku juga suka banget sama lagu yang direkam sama Karin di Pakem Teman Pro 2. Sebenarnya sama semua lagunya aku suka ya, tapi lagu ini juga aku suka. Sama nih sama kayak Karin di Teman Pro 2. Baiklah, lagunya udah aku siapin buat Karin di buat Teman Pro 2 juga. Mari kita putarkan Teman Pro 2 lagunya Lomba Sihir Andai Saja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

ngantuk. Masih ditemenin sama Niki di Jangan Malam Jangan Gelem Malam-Malam sampai nanti jam 12 malam Toma Pra 2. Buat kamu yang mau request lagu supaya malam hari ini gak terlalu ngantuk gitu kan ya, boleh banget Toma Pra 2 request aja ke Niki di 0811-251-1025. Selama playlist kamu tuh ada di playlistnya Pra 2 Jogja, pasti nanti aku puterin sampai nanti jam 12 malam Toma Pra 2, biar gak ngantuk juga. Sudah jam 10 aku buka cerita penutup hari ini Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita apapun itu deh, gendikan juga boleh banget Teman Pro 2. Kalau aku mau ngajakin kamu untuk cerita-cerita kira-kira Teman Pro 2 sekarang ini buat kamu yang sudah bekerja gitu kan ya, kira-kira kamu kerjanya demi duit, demi cuan, atau demi passion kamu Teman Pro 2? Karena katanya kalau kita tuh kerja sesuai passion itu kan bakal lebih menyenangkan, bakal lebih bahagia gitu kan ya. Tapi kenyataannya in real life Teman Pro 2 banyak yang akhirnya memilih pekerjaan itu karena gaji untuk kebutuhan hidup, ya kan? Karena sekarang duit 100 ribu aja kayak duit 10 ribu kayak dibuat beli apaan sih, kayak baru dapet 1-2 barang udah habis aja gitu kan ya. Aku juga kadang-kadang tuh beli sayur aja dengan duit 100 ribu tuh kayak cuma dapat beberapa aja Teman Pro 2 gitu kan ya. Apalagi kalau kita misalnya kita beli lauk-lauk yang agak cukup mahal, itu kayak duit 100 ribu tuh kayak udah gak ada harga dirinya sekarang Teman Pro 2. Jadi banyak yang akhirnya memilih pekerjaan tuh karena gaji dan kebutuhan hidup Teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri kira-kira masih ngejar passion kamu atau sekarang tuh lebih realistis untuk mengejar si cuan Teman Pro 2? Apa pekerjaan impian kamu waktu kecil Teman Pro 2? Apakah sekarang ini sudah sesuai atau belum Teman Pro 2? Boleh ya share ke Niken, kira-kira dulu pekerjaan impian kamu waktu kecil tuh apa, dan sekarang kira-kira apakah sudah sesuai atau belum Teman Pro 2? Sudah sesuai dengan impian kamu? Sudah sesuai dengan passion kamu? Atau justru seperti yang aku bilang Teman Pro 2, banyak yang akhirnya memilih pekerjaan ini karena gaji dan kebutuhan hidup? Boleh share ke Niken Teman Pro 2 sambil request lagu juga boleh banget. Masih Niken tunggu, kira-kira kamu mau diputerin lagu apa di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam hari ini. WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Kamu masih dengerin Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dengerin Niken di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Nemenin kamu di malam hari ini yang lagi lembur sampai nanti jam 12 malam. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh banget teman Pro 2 sekalian. Kalau mau cerita-cerita kira-kira dulu tuh pekerjaan impian kamu waktu kecil tuh apa, teman Pro 2? Kira-kira apakah sudah sesuai dengan pekerjaan kamu saat ini? Sudah sesuaikah atau belum, teman Pro 2? Karena katanya kalau kita kerja sesuai passion itu akan lebih bahagia. Tapi mungkin kalau in real life kita sebagai orang dewasa lebih bahagia kalau gajinya banyak kali ya. Karena kebutuhan hidup sekarang jadi makin mahal, jadi makin susah, teman Pro 2. Duit 100 ribu kayak udah gak ada harga dirinya sekarang, teman Pro 2. Jadi lebih memilih untuk bekerja dengan gaji yang banyak daripada sesuai passion. Mungkin ada yang kayak gitu, teman Pro 2. Pro kontra ya. Mau sapa dulu, ada Bayu di Godean. Hai Bayu. Wah, hari apa? Katanya ini kok Niken siaran malam. Ya dong, kapan lagi aku hari Selasa siaran malam, Bay? Biasanya hari Kamis, ya kan? Hari ini aku siaran malam menggantikan Abi. Jadi kita memang tukeran aja sih, gitu. Jadi aku memang hari ini siarannya malam, Bay. Tapi biasanya aku hari Kamis kok aku siarannya malam. Boleh request lagu ke Niken, Bayu. Sekalian kira-kira kamu juga cerita-cerita dong. Dulu pekerjaan kamu waktu kecil, pekerjaan impian kamu waktu kecil apa, Bay? Kira-kira sudah sesuaikah dengan pekerjaan kamu hari ini? CL, hari ini enggak tuh. Mau sapa dulu? Ada Karini juga di Pakem, teman Pro 2. Katanya pekerjaan impianku dulu tuh penyiar radio Maniken, tapi enggak kesampaian. Aduh, sedih banget. Malah dulu aku tuh pekerjaan impianku adalah menjadi tentara, jadi polwan ya, karena memang aku suka aja gitu loh. Tapi juga gak kesampaian gitu kan ya, karena memang aku tuh kecil, jadi memang tidak bisa aku untuk daftar polisi atau tentara. Jadi ya sudahlah, aku menjadi penyiar radio yang dicita-citakan sama Karini di Pakem, teman Pro 2. Aduh, semoga one day Karini bisa dong jadi penyiar radio, bisa gak sih? Bisa kali untuk jadi penyiar radio untuk menemani teman Pro 2 Kenny Ken di udara ya, meskipun nemeninnya cuma di udara sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. So, teman Pro 2, aku masih nungguin cerita-cerita dari teman Pro 2. Kira-kira apakah pekerjaan impian kamu waktu kecil tuh sudah sesuai dengan pekerjaan kamu yang sekarang atau belum? Atau kira-kira kamu kerjanya demi cuan atau demi passion, teman Pro 2? Boleh request Kenny Ken, request lagu sama cerita-cerita ya. Kira-kira pekerjaan impian kamu waktu kecil sudah sesuai atau belum? WhatsAppnya masih sama, teman Pro 2, di 0811 251 1025.

Wah, katanya kerja ngejar passion atau duit nih kira-kira. Katanya duit, kembalikan duit. Relate ya sama kita sebagai orang dewasa teman pro dua, kerja tuh ngejarnya duit, duit, duit. Katanya dulu cita-cita aku waktu masih abu-abu putih, cita-citaku tuh pengen jadi tour guide, katanya teman pro dua. Penampilan rapi, wangi, cantik, bisa bahasa Inggris dengan bagus, storytelling fasih, dan ngajakin turis-turis asing untuk keliling Indonesia. Tapi apalah daya, cita-cita tidak terwujud teman pro dua. Nggak ada biaya kuliah, dapat kerja juga cuman sedapatnya aja. Tapi alhamdulillah katanya setelah menikah justru dikasih kerjaan yang sudah mapan, cukup di rumah, nggak perlu seragam, nggak perlu dandan, bisa sambil ngomong anak, dan jam kerjanya bisa suka-suka teman pro dua. Yang penting dapat duit, sekali lagi dapat duit teman pro dua. Jadi kebutuhan keluarga tercukupi juga, anak-anak mau jajan juga keturutan, dan biaya sekolah anak tuh aman. Dah, nggak muluk-muluk katanya teman pro dua. Lupain aja angan-angan indah tempo dulu yang mungkin sudah tidak relate dengan keadaan, karena sekarang yang penting sehat, kuat, semangat golek raket atau nyari dana teman pro dua. Relate dengan kita yang sudah dewasa ya, kerja tuh nyari duit karena kebutuhan kita membludak, apalagi mungkin bagi orang-orang yang sudah menikah dan sudah punya anak pasti lebih membludak dibanding kita-kita yang masih jomblo kali teman pro dua ya. Aku juga belum mengalami masa-masa itu. Anyway, Katri, request lagunya Shy featuring Justin Bieber. Kok aku cari-cari gak ada nih Katri. Coba nanti aku cariin lagi deh, ada atau enggak ya. Kalau memang gak ada mungkin nanti aku kabarin untuk ganti lagu aja Katri, karena memang kok gak ada ya lagunya ya. Coba abis ini aku cariin sekali lagi. Semoga lagu yang direquest sama Katri di playin ada ya. Dari Bayu di Godean teman berdua. Dulu jemariku menunjuk ke langit, saat SD aku pengen jadi pilot katanya. Membawa mimpi terbang setinggi awan, bagiku saat itu keberhasilan adalah tentang menaklukkan angkasa. Teman pro dua, memasuki masa SMP, pandanganku berubah ke jalanan, aku ingin menjadi polisi. Sosok gagah yang berdiri tegak demi ketertiban, aku ingin menjadi pelindung di mata manusia. Lalu di masa SMA, semangatku membara untuk menjadi tentara, berada di garis depan, menjaga kedaulatan dan pengabdi pada negara dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. Namun, waktu dan takdir membawa langkahku ke arah yang berbeda. Gelar-gelar itu mungkin tidak tersemat di pundakku, tapi Tuhan memberikan seragam yang jauh lebih mulia dalam kehidupan nyata, yaitu menjadi versi terbaik dari diri sendiri teman berdua. Bayu ini juga seperti anak pada umumnya yang ketika SD cita-citanya A, terus SMP beda lagi, SMA beda lagi, terus pas udah kerja kayak ya udah gitu kan ya, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Itu sih yang paling penting, menjadi versi terbaik dari diri sendiri teman berdua. Anyway, Bayu juga pengen diputar beberapa lagu. Coba nanti aku putarkan satu-satu, semoga cukup waktunya teman pro dua. Tapi abis ini aku mau putri dulu satu lagu dari Charlie Puth, One Call Away teman pro dua.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do do do da da da da da da da aye aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Sudah jam 11 malam teman berdua, waktunya Niken pamit dari Jaga Malam Jangan Gelo Malam-Malam. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih bisa Niken Putri sampai nanti jam 12 malam. Teman berdua masih nemenin kamu 1 jam ditemenin sama Jazz Music di Pro 2 Jogja sampai nanti jam 12 malam ya. Yang mau request lagu juga nanti masih bisa aku puterin sampai nanti jam 12 malam. Teman berdua, WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511-1025. Teman berdua, Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Ogah, oh, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk, yang masih garuk-garuk, yang masih pengen tidur. Yuk bangun yuk, udah pagi teman Pro 2, waktu yang siap-siap untuk menjalankan aktivitas di hari Rabu ini. Dan tentunya aku Vina Mukhyana bakalan menemani kamu yang lagi mau bersiap-siap ataupun yang masih pengen tiduran dulu sebelum nanti ya harus bergegas gitu ya kan. Don't worry, nikmatin dulu aja teman Pro 2 ya, karena aku juga udah siap di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga bakalan ada program-program lain yang bakalan menemani kamu selama satu hari penuh ya. Dan kita akan awali hari ini nanti dengan nonstop music di Charles Music Pro 2 Jogja yang nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu dilanjut sama Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 akan ada Santai Siang. Setelah Santai Siang, Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 12 malam akan ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan sebelum memulai Jaga Malam, jangan lupa dengerin Music Live Chat jam 7 sampai jam 8 malam ya. Dan itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu selama satu hari ini ya. So, kalau gitu kita akan mengawali pagi hari ini dengan nonstop music di Charles Music Pro 2 Jogja buat nemenin kamu yang lagi bersiap-siap atau yang lagi masih pengen goleran. Kita nikmatin dulu lagu-lagu enak biar kamunya langsung up ya. So, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke Charles Music Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: FM.
1: Kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
2: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
1: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
3: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
4: "Siapakah engkau?"
1: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
4: "Siapakah namanya?"
1: Dan Nabi Adam menjawab,
4: "Hawa."
1: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
5: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
1: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
3: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
1: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
3: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
1: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
3: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
1: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah khuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah khuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
5: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
0: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
1: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu, mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do do da da da da da da. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

0: Waktunya Info Pro 2 Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta menargetkan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2029. Target tersebut disusun setelah tingkat partisipasi pemilih difabel pada pilkada 2024 tercatat baru mencapai sekitar 41%. Ketua KPU Kota Yogyakarta Nur Harsyah mengatakan dari 2.460 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pilihan tetap sebanyak 1.400 menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2024. Menurutnya, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan pemilih dan pelayanan yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.
1: Info Pro 2.
0: Harga Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter menjadi Rp19.300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut berlaku efektif sejak pukul 00 waktu Indonesia bagian barat di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamax Dex sebesar Rp3.650 per liter. Selain itu, harga Dex Light mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liter mulai Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengupayakan agar revisi Undang-Undang Perfilman disesuaikan dengan perubahan industri film saat ini. Salah satu isu yang mulai dibahas adalah pengaturan masa tayang film bioskop sebelum masuk ke platform digital. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi pengurus Badan Perfilman Indonesia periode 2026 hingga 2030. Pertemuan ini membahas penguatan regulasi sekaligus strategi pengembangan industri perfilman nasional di zaman sekarang. Menurutnya, perkembangan layanan digital membuat aturan perfilman perlu diperbarui. Ia menilai agar ekosistem film nasional harus dijaga agar bioskop, platform digital, produser, series, dan penonton mendapatkan ruang yang seimbang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

1 Juli teman bro 2. Aduh, akhirnya ketemu sama bulan Juli. Dan gak berasa berarti kita sudah ada di pertengahan tahun 2026. Dan so far gimana 2026-nya kamu teman bro 2? Makin banyak kabar baik atau makin banyak yang unpredictable? Kayak 2026 tuh banyak hal-hal yang gak bisa terprediksi teman bro 2. Selalu ada hal baru yang bikin dar-dar-dor ya kan. Tapi semoga kita sudah bisa beradaptasi dengan dar-dar-dornya itu ya kan. Dan bisa beradaptasi juga nih sama kamu yang pagi ini masih merasakan dinginnya Yogyakarta. Ini nih dari pagi tadi emang Jogja udah dingin banget teman bro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu harus bangun pagi, segera bergegas pergi, jangan lupa mandi dulu ya kan. Kalau misalnya ngerasa aduh dingin banget, udah pakai air panas. Asli itu jadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan biar tetap seger walaupun dingin. Atau mungkin kalau misalnya kamu pengen menghangatkan diri dengan dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja, boleh banget. Vina udah siapin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia spesial buat teman Pro 2. Atau kalau misalnya kamu pengen nge-playlist sendiri lagu yang mau kamu dengerin pagi ini juga boleh. Tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025. Atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA. Sampai nanti jam 10 aku bakalan nemenin kamu teman Pro 2 ya. Bakalan update kabar di Super Sports Review. Habis itu kita juga bakalan update info cuaca hari ini akan seperti apa. Bakalan cerah seterusnya atau malah tiba-tiba agak mendung. Terus nanti jam 8 aku juga bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Jam 8 lebih 15 kita bakalan visual asal review ya. Kita ngebahas tentang Piala Dunia 2026 dimana sekarang kita akan masuk ke fase 16 besar teman Pro 2 ya. Dan yang akan bertanding perdana itu kalau gak salah ada Brazil dan juga Norwegia. Nanti kita bakalan bahas ya. Dan juga hari ini bakalan ada Asta Cita dan kita akan bahas tentang kebencanaan. Oke, okay? Pokoknya hari ini full deh acaranya dan siap nemenin kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya. Jadi bersiap-siap lah. Ya udah, habis ini nanti aku bakalan update ya kabar baru di Super Sport Review teman Bro 2. Kita akan update kabar mengenai Brazil dan juga Norwegia yang bakalan bertemu di babak 16 besar. Oke, okay? Nanti aku bakalan update informasinya tapi habis yang satu ini.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Brazil akan berhadapan dengan Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Minggu 5 Juli atau Senin 6 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini terjadi setelah Norwegia menaklukkan Pantai Gading dengan skor 2-1 di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Ini akan menjadi pertemuan ketiga kedua negara sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari dua pertemuan sebelumnya, Norwegia tidak pernah ditaklukkan tim berjulukan Selekau tersebut. Pertemuan pertama terjadi di Piala Dunia tahun 1994, ketika itu pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Setelah itu pada tahun 1998, Norwegia menaklukkan Brazil dengan skor 2-1. Karena itu Norwegia cukup percaya diri, apalagi pencapaian terbaik Norwegia dalam Piala Dunia adalah menembus babak 16 besar. Kini The Viking berpotensi mengukir sejarah. Fabio Quartararo dan Alex Rins akan mengakhiri kerjasama mereka dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada akhir musim MotoGP 2026. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Yamaha Motor Co. Ltd. melalui media sosial resminya. Quartararo bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP pada tahun 2019. Dengan cepat, ia membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di olahraga ini sekaligus menjadi favorit penonton. Selama berkarir bersama Yamaha, ia telah meraih 11 kemenangan balap dan 32 podium. Pencapaian puncaknya adalah merebut gelar juara dunia MotoGP 2021. Erling Haaland mengukir rekor fantastis saat membawa Norwegia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain 25 tahun ini menyumbang 1 gol untuk kemenangan 2-1 Norwegia. Ini merupakan gol kelima Haaland dalam Piala Dunia 2026. Dengan ini, pemain Manchester City membuntuti Lionel Messi sebagai top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan 6 gol. Adapun rekor fantastis yang dicetak Haaland adalah mencetak gol dalam 13 laga internasional secara beruntun. Belum ada pemain yang menorehkan rekor serupa.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Teman Pro 2, dan ini adalah Rabu pertama di bulan Juli dengan kabar baik. Aduh, aku suka deh kalau mengawali bulan Juli dengan kabar yang baik, Teman Pro 2. Pagi tadi aku tuh dapat kabar kalau beberapa harga BBM lagi turun per tanggal 1 Juli ini, Teman Pro 2. Terutama buat kamu yang biasa pakai Pertamax Turbo, mulai hari ini harganya turun 1.450 ribu per liter, Teman Pro 2, jadi 19.300. Dan juga ini tuh disesuaikan per hari ini tadi jam 12 malam, Teman Pro 2 ya. Nah, kalau harga Pertamina DEX juga hari ini turun 3.650 per liter. Dan selain DEX Pertamina DEX, ada juga DEX Lite, Teman Pro 2, yang turun sebesar 3.300 per liter mulai hari ini. Ah, lumayan lah ya kan. Lumayan sih kalau kata aku turunnya, Teman Pro 2, walaupun mungkin masih di angka ya di atas 10.000 lah ya, tapi setidaknya sih bisa turun, Teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang kemarin menanyakan apakah mungkin BBM kita tuh bisa turun, nah ternyata bisa, Teman Pro 2 ya. Dan penyesuaian ini juga hasil dari evaluasi berkala yang dilakukan sama Pertamina Patraniaga, Teman Pro 2 ya. Jadi mempertimbangkan juga nih harga minyak dunia sama kondisi perekonomian masyarakat gitu. Jadi Pertamina Patraniaga bilang kalau penyesuaian harga ini sudah mengikuti mekanisme yang berlaku, dan perusahaan juga udah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan, Teman Pro 2. Jadi Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adura, juga bilang kalau mekanisme penyesuaian harga bahan bakar ini udah disampaikan kebijakannya dan juga mengacu sama regulasi yang berlaku. Jadi kalau misalnya kamu hari ini ke pom bensin buat isi BBM, jangan kaget kalau hari ini ada yang turun harganya.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Joget.